Saya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan mulia. Oleh Kristus Tuhan kami, amin. Doa pagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya jangan kami berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Kristen dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

selamat pagi. Kita memanggil Maria sebagai Ibu Tuhan atau Ibu Allah itu sendiri. Dan ketika kita merayakan perayaan Maria diangkat ke surga, kita diingatkan bahwa kalau kita saja yang berdosa ini layak masuk surga, apalagi seorang Maria yang mengandung dan melahirkan Tuhan itu sendiri. Maka tepatlah hari ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk merayakan perayaan ini sambil dikuatkan bahwa kita memiliki seorang ibu di surga, dan dialah Bunda Maria. Marilah di awal perayaan suci ini kita tunduk merendahkan di hadirat Tuhan, menyesali serta mengakui dosa-dosa kita agar kita layak untuk ikut serta dalam perayaan yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra

Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

engkau memiliki seorang ibu di surga. Sekali lagi, sebagai orang-orang Katolik, kalian atau kita memiliki seorang ibu di surga. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, baik dalam dunia nyata atau dumai dunia maya, medsos zaman digital ini, banyak pertanyaan yang diajukan baik dari antara orang Katolik sendiri maupun orang-orang lain yang mempertanyakan tentang iman kekatolikan. Mereka bertanya, mengapa orang Katolik begitu menghormati Bunda Maria, padahal dia hanyalah seorang manusia biasa seperti kita? Mengapa dalam gereja Katolik ada banyak patung, padahal Tuhan melarangnya dalam kitab Kejadian? Mengapa para imam biarawan-biarawati tidak menikah, padahal dalam kitab Kejadian dikatakan beranak cucu dan berkembang biaklah? Syukur bahwa ada orang Katolik yang

warga ke surga? Pertanyaan yang rada sulit dijawab oleh orang Katolik. Kan tidak tertulis di dalam kitab suci. Mengapa orang Katolik karang-karang itu perayaan? Orang Katolik yang tidak tahu jawaban, oh iya ya, katorang susala. Padahal karena memang tidak tahu jawaban. Pertama, apa yang ditulis dalam Injil, ingatlah bahwa fokusnya pada Tuhan sendiri, pada Tuhan Yesus, bukan pada Maria, bukan pada Santo Yosef, bukan pada yang lain. Fokus utamanya pada Yesus itu sendiri. Karena Injil atau Yesus adalah kabar baik untuk dunia, maka kabar-kabar yang lain tentang Elisabeth, tentang Zakaria, tentang Zakheus dan lain sebagainya adalah hal yang sekunder, yang kedua. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan, Yesus buat mujizat, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah dan lain sebagainya. Karena itu tidak mengherankan ketika peristiwa seperti ini tidak tertulis dalam kitab suci. Berikutnya, bahwa kalau sesuatu tidak tertulis dalam kitab suci, bukan berarti itu salah. Bukan berarti kita tidak perlu untuk mengikutinya. Contoh, Yesus, peristiwa kelahiran Yesus tertulis dalam kitab suci? Ya, tertulis dalam kitab suci. Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus dan lain. Tertulis. Maria melahirkan di kandang Bethlehem dan lain sebagainya. Tertulis. Pertanyaan berikut. Kita semua

yang tertulis dalam kitab suci, tapi tradisi gereja mengatakan ini tertunggal, semua orang Kristen percaya. Sekarang kita masuk pada perayaan hari ini. Karena tidak tertulis dalam kitab suci, apakah lalu kita tidak percaya? Anak-anak desa virus, manakah atau siapakah yang kamu ingin ada di rumah bersama Anda? Bapak atau mama? Mama. Lebih mudah meminta sesuatu kepada mama atau bapak? Bapak-bapak, bertobatlah. Jadi mama lebih mudah. So you have a mom in heaven. Kamu memiliki seorang ibu di surga. Dialah Bunda Maria.

Karena itu hari ini kita merayakan, kita melihat dalam kitab suci ada dua nabi yang naik ke surga dengan jiwa raganya, Elia dengan kereta berapi, kereta berkuda, dan Hanok. Dua orang ini adalah nabi perjanjian lama, tetapi Tuhan mengangkat mereka dengan jiwa raganya. Kita kembali kepada seorang Maria. Di antara semua orang yang berjasa untuk iman kekristenan, Maria mendapatkan tempat pertama. Karena apa? Dia mengatakan yes, ya kepada tawaran Allah, dan dia mengandung, melahirkan Tuhan Yesus. Sampai saat ini, kalau kamu pergi ke Turki, di mana dulu Yohanes membawa, setelah Yesus wafat, Yohanes membawa Maria datang di pulau sana, di Turki sana. Kalau kamu pergi ke Tanah Suci, sen pernah temukan kubur Yesus, kubur Maria. Kubur Maria tidak ada. Dan tidak ada dalam data-data sejarah yang menulis tentang kematian seorang Maria. Gereja Ortodoks mereka merayakan hari Maria tertidur lelap. Sampai sekarang belum ada arkeologi yang menemukan kubur Bunda Maria. Rumahnya ada di Nazaret maupun di Pulau Patmos ada. Sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih penting antara dua nabi tadi, Elia dan Hanok, yang diangkat ke surga dengan jiwa raganya, dan Maria di lain pihak? Kalau dua nabi ini saja dengan jasa-jasa mereka diangkat ke surga, apalagi seorang Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus yang kamu sebut sapa sebagai Tuhan dan Allah. Karena itu tidak adanya data dalam kitab suci bukan berarti salah. Seperti yang tadi, maka dalam syahadat kita percaya, aku percayakan kebangkitan badan, bahwa suatu waktu jiwa dan raga manusia itu dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu kamu tidak percaya bahwa Maria harus mendapatkan tempat yang istimewa itu. Kalau kita yang berdosa ini saja yakin bahwa dengan iman kekristenan saya, dengan perbuatan baik saya akan masuk surga, kita tidak sebanding dengan seorang Maria. Maka kalau dalam Yohanes bab 6 dia Yesus bilang, aku akan pergi, aku akan menyediakan tempat. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maka Maria harus menjadi orang pertama yang mendapatkan janji Yesus putranya. Maka di mana Yesus ada di surga, disitulah Bunda Maria ada. Beberapa tahun yang lalu ada seorang dari Amerika Latin yang dia katanya mendapatkan penglihatan. Dia dibawa oleh Yesus naik ke surga dan turun ke neraka. Lalu di neraka dia melihat Santo Yohanes Paulus II dan Maria duduk menangis di neraka. Banyak orang Katolik yang plin-plan imannya percaya akan kesaksian bodoh-bodoh seperti ini. Iman itu penting, tetapi berpikir logis dan harus masuk akal. Kalau Bunda Maria dia masuk neraka, apa artinya iman kita? Maka Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih,
Hari ini ketika kita merayakan iman kita bahwa Maria diangkat ke surga, dia tidak punya kuasa seperti Yesus untuk terangkat sendiri, tapi Maria harus diangkat oleh putranya sendiri. Maka ada beberapa hal penting yang pantas kita renungkan hari ini. Bahwa dengan peristiwa Maria diangkat ke surga, mengajarkan kepada kita bahwa tubuh kita berharga di mata Tuhan. Maka jangan gunakan tubuh kita, tangan kita untuk memukul orang, mulut kita untuk bicara busuk tentang orang lain, atau melakukan kejahatan. Tubuhmu berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai. Maka Maria, tubuh jiwa raganya diangkat ke surga, mau mengatakan kepada kita, kalau hari ini Maria mendapatkan giliran, dia diangkat ke surga, kembali ke rumah abadi, suatu waktu saudara dan saya juga akan mendapatkan hal yang sama. Bahwa Tuhan pun akan membawa saudara dan saya untuk sampai ke surga di mana Yesus berada. Kedua, sebagai orang Katolik, percayalah, yakinlah bahwa engkau memiliki seorang ibu di surga, dan dia adalah Bunda Maria sendiri. Ketika di tiang gantungan Yesus bilang, inilah ibumu, inilah anakmu. Maka saya selalu menegaskan dengan tegas, kalau ada orang Kristen apapun dia, tapi dia tidak memanggil Maria sebagai ibunya, pertama dia melawan perintah Yesus dari tiang gantungan, tapi kedua dia adalah anak yatim piatu. Yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa, bisa memanggil Yesus sebagai saudara, tapi sayang seng punya mama. Karena dia tidak memanggil Maria sebagai ibunya. Dan kalau ada orang Kristen apapun dia, tetapi menghujat Maria, maka dia adalah anak kurang ajar, si maling kundang. Karena sang hormat kepada Maria. Maka Santo Maximilianus Kolbe, yang 2 hari lalu kita rayakan perayaannya, dia pernah mengatakan, jangan pernah takut mencintai Maria sebagai ibumu. Jangan takut. Mengapa? Karena sebesar apapun cintamu kepada Maria, tidaklah sebanding dengan cinta Yesus kepada ibunya Maria sebagai ibu kandung. Jadi seng usah takut mencintai Maria, karena pasti tidak sebanding dengan cinta Yesus anak kandung. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau dia adalah seorang ibu, Anda memiliki seorang ibu di surga, maka kalau saat ini Anda mengalami kesulitan, anak-anak kesulitan dalam studi, belajar bahasa Inggris. Kemarin saya dengar presiden bilang, anak-anak mulai dari SD belajar bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Mandarin, Arab, banyak sekali, pusing itu. Tapi pasti bisa. Kalau Anda kesulitan dalam belajar, kalau Anda memiliki problem dalam rumah tangga suami istri, kalau Anda memiliki kesulitan di tempat kerja, ingatlah Anda mempunyai seorang pembisik di surga, dialah Bunda Maria. Katakanlah kepadanya, bawalah semua jeritan keluhan kepada Tuhan melalui bundamu, dan pasti dia akan meminta Yesus, seperti
ketika mujizat pertama di Kana, air berubah menjadi anggur atas permintaan Bunda Maria. Demikianlah, tidak ada yang mustahil ketika Anda percaya kepada Yesus dan meminta kepada Bundanya. Karena itu ketiga, perayaan Maria diangkat ke surga bukan selamanya tentang seorang Maria, bukan. Tapi perayaan ini tentang engkau dan aku, tentang kita semua. Dengan peristiwa ini Tuhan mau mengatakan, jika engkau tinggal bersamaku, jika engkau menuruti perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, maka percayalah, engkau akan memiliki tempat di surga. Jika anak-anakku adalah anak-anak yang setia, yang baik, if you stay with me, Jesus said, I have a place for you in heaven. Semoga demikian.

0: marilah sekarang kita berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah dalam persekutuan kita di hari ini, melalui Bunda Maria Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita, dalam Kristus Putranya, marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Bagi gereja semesta dan para pemimpinnya. Ya Bapa, semoga Paus, para uskup, imam, dan diakon biasa disinari oleh Roh Kudus sehingga mampu menuntun umat Allah untuk mencintai Ekaristi Maha Kudus sebagai sumber dan puncak kehidupan iman.

0: bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Bapak, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami berdoa agar Engkau memberkati seluruh rakyat dan para pemimpin bangsa. Semoga hikmat kebijaksanaan dan persatuan senantiasa melingkupi negara kami demi terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi orang sakit, yang menderita, dan yang berkesusahan, ya Bapa, semoga mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik, beban hidup, maupun kegelisahan batin, memperoleh kekuatan dan kesembuhan melalui kasih Kristus serta perhatian nyata dari sesama. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi saudara-saudari kita korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, ya Bapa, berikanlah perlindungan, kekuatan, dan ketabahan bagi saudara-saudari kami yang terdampak musibah gempa bumi. Berikanlah hiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi yang terluka, serta gerakanlah hati banyak orang untuk mengeluarkan bantuan dan solidaritas.

bagi kita semua. Ya Bapa, semoga kami yang berkumpul dan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini semakin menyadari keberadaan Kristus yang menyatu dalam hidup kami, sehingga dimampukan untuk saling berbagi kasih dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Mari

0: silakan duduk.
1: Dalam perayaan ini kita berdoa bersama Ana Maria dari Dodi dan Leni, juga dari Dodi dan Leni, dari seseorang dari keluarga Hendrik Eikel, dari Dodi dan Leni, dari Mei Eikel, dari Fanny Batidas, dari Angel Rangkore, dari Lucia Ratu Anik, dari Ibu Ria Ohi Lulin, dari Marcel Ratu Anik, dan juga dari Marcel Ratu Anik. Kita berdoa untuk wujud-wujud saudara-saudara kita ini, ucapan syukur dan terima kasih, mohon perlindungan penyertaan Tuhan, mohon kesembuhan bagi yang sakit, jalan keluar dalam problem yang dihadapi, selamatan jiwa bagi yang telah meninggal, dan semua yang kita minta baik yang terucap dalam kata maupun dalam hati kita masing-masing. Percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak hanya mengetahui, tapi Dia mendengar. Tidak hanya mendengarkan, tapi pasti Dia akan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan.

Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

para pembesar mengagumi, serta surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo XIV, uskup kami Seno Mutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu.
0: Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maharahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasihmu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, teristimewa umat dari paroki ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang ikut serta dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan

Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut

Umat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian terhadap informasi paroki Minggu 16 Agustus 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin tanggal 17 Agustus

0: Kapel pada pukul 06.00 WIB. Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, Misa Harian Jumat pada pukul 18.30 WIB dengan Kor PPA. Penanggung jawab liturgi pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026, Minggu Biasa ke-21. Misa pertama pukul 07.00 WIB, Dewan yang bertugas Rukun Santa Monica dan Rukun Santo Lukas, Kor Rukun Santo Yohanes Penginjil dan Rukun Santo Matius Ricci, Organis Saudara Niklas. Misa kedua pukul 09.00 WIB, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 8, Kor SMP Saverius dan Organis Saudari Anggun. Misa ketiga pukul 18.30 WIB, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 7, Kor dari Lingkungan Rohani 2, Monsinyur Yakobus Grand dan Organis Saudara Tommy. Kedua, kolekto misa pekan lalu, Minggu 9 Agustus 2026. Kolekto paroki, misa pertama, misa kedua, dan misa ketiga, serta kolekto misa harian Jumat, Rp10.820.000. Kolekto pembangunan, misa pertama, misa kedua, dan misa ketiga, Rp9.935.000. Kolekto perpuluhan dan sumbangan, misa pertama, misa kedua, dan misa ketiga, Rp4.674.000. Total derma pekan lalu, Rp29.278.000. Tiga, diinformasikan kepada para calon krisma bahwa setelah misa kedua akan diadakan pembinaan bagi peserta calon krisma oleh pastor paroki. Empat, pada hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di lokasi Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 3. Untuk itu mohon partisipasi umat lingkungan 3 dalam kerja bakti tersebut. Kelima, pembersihan gereja pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 adalah Rukun Santo Matius dan Rukun Santa Faustina. Mohon kerjasama dan partisipasi umat dalam melaksanakan tugas dimaksud. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama dalam misa ini, Yang Mulia Monsinyur Seno Ngutra, yang didampingi oleh RD Igor Evo dan Diakon Blasius Eliaan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kor dari SD Saverius A1. Dan terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, DPP Miss Dinar, Lektor Pemasmur, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa di hari ini. Juga terima kasih kepada RRI Stasiun Ambon yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Salve.
1: Mari sekarang kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

Demikian pendengar Misa Minggu Pagi dari Gereja Katedral Santa Franciscus Xaverius Ambon. Saya yang bertugas Henje Peters dan petugas teknik ada Angga dan Teis Tatuhei. Kita bergabung langsung dengan program

Baiklah, saudara pendengar umat Kristiani dan juga umat Katolik yang berbahagia di hari Minggu, hari Sukacita. Demikian tadi kita sudah ikuti jalannya Misa Minggu dari Gereja Katedral Santo Saverius, Franciscus Saverius Ambon. Hari ini Minggu di 16 Agustus 2026 sama rekan reporter kita tadi Bung Hence Peters. Anda masih tetap bersama dengan kami di Pura Satir Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami akan terus teman Anda lewat acara-acara siaran kami akan kami gelar di sepanjang edisi siar hari ini. Selamat hari Minggu buat pendengar umat Kristiani. Saya menyapa Anda sekali lagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita lanjut mendengar untuk menemani Anda di paket-paket acara kami selanjutnya. Dengarkan kami terus di frekuensi 105,1 melalui streaming dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: 1 RRI Ambon. Sekian cek peta.
1: Program cetak sawah tahun 2026 di Maluku menargetkan pembukaan lahan baru seluas 1.453 hektar. Target tersebut tersebar di Kabupaten Seram bagian timur seluas 1.362 hektar dan Kabupaten Maluku Tengah seluas 91.56 hektar. Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dirham Warwihan melakukan peninjauan langsung di dua wilayah tersebut. Kunjungan itu juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan lahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Maluku. Untuk Kabupaten Seram bagian timur, rombongan meninjau titik cetak sawah di Banggoi Pancoran, Kecamatan Bula Barat, dengan rombongan berdialog dengan petani penerima manfaat untuk melihat langsung kondisi dan progres pekerjaan di lapangan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, progres fisik program secara umum berjalan lancar berdasarkan laporan konsultan pengawas. Meski demikian, percepatan penyelesaian pekerjaan tetap diperlukan agar lahan siap cetak dapat segera dimanfaatkan petani.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun dari nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan pada saat yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aku minta maaf gak akan bisa ada di samping kamu lagi. Tapi aku percaya, kamu selalu bisa jaga keluarga kecil kita. Untuk kamu dan anak cantik kita yang tumbuh dewasa. Be strong, okay? I love you both.

Baik, saat ini sudah di Nuansa Maluku Siang dan pendengar sudah pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Siaran kami masih tetap lanjut untuk menemani Anda di hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Saya menyapa Anda, selamat siang dan terima kasih sudah bersama dengan kami sejak subuh hingga dengan saat ini. Ya, pastikan di hari besok pendengar, di hari yang penuh sejarah bagi kita semua bangsa Indonesia, kita dapat melewatinya dan merayakan atau sekaligus juga memperingatinya dengan penuh kebahagiaan dan tentunya menimbulkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 17 Agustus 2026. Selamat datang di hari Minggu Anda, salam bahagia bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Siaran kami tetap lanjut pendengar, melintas siang hingga sore dan di malam nanti.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

kemerdekaan Indonesia sudah 81 tahun kita nikmati. Tapi di balik merah putih yang berkibar hari ini, ada cerita perjuangan yang mungkin belum banyak kita dengar. Di negeri Lato, Kabupaten Seram bagian barat, jejak itu masih tersimpan. Tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, masyarakat negeri Lato mengibarkan merah putih untuk pertama kalinya di Dusun Siamaru. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada sosok Abdul Latif Pati, seorang pejuang yang dengan gigih melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan ketika merah putih pertama kali dikibarkan di Lato, Abdul Latif Pati mengambil alih dan bertindak sebagai inspektur upacara. Bukan sekadar upacara, tetapi sebuah keberanian untuk menunjukkan tanah ini sudah merdeka dan kemerdekaan itu harus dipertahankan. Perjuangan itu juga bukan perjuangan satu orang. Masyarakat negeri Lato ikut berdiri bersama dan hingga hari ini masih ada para pejuang yang menjadi saksi sejarah itu. Di antaranya Abu Bakar Pati, salah satu penggerek bendera bersama para pejuang lainnya. Mereka mungkin tak lagi berada di medan perjuangan karena merah putih yang kita kibarkan hari ini pernah diperjuangkan dengan keberanian dan pengorbanan. Dirgahayu Republik Indonesia, terus jaga kemerdekaan.

0: apa kata dunia.
1: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi temannya Anda di jumpa sajian siang ini pendengar, dan saya Josro yang bakal temani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Papua Seram Bagian Timur menorehkan prestasi ya di Festival Film Pelajar Maluku 2026. Sekolah asal Kabupaten Seram Bagian Timur itu meraih penghargaan penata kamera terbaik dalam malam penganugerahan Festival Film Pelajar Maluku 2026 di Taman Budaya Provinsi Maluku di Sabtu 15 Agustus 2026. Penghargaan ini diraih melalui film pendek berjudul Perigi Untuk Kembali. Karya itu pendekat menjadi bukti kreativitas pelajar daerah yang mampu bersaing dalam ajang perfilman pelajar tingkat Provinsi Maluku. Menariknya pendekat bahwa film tersebut diproduksi dengan berbagai keterbatasan. Sebagian besar proses syuting dilakukan hanya menggunakan telepon genggam. Perwakilan tim SMA Negeri 2 SBT Arsyah Zain mengatakan keterbatasan peralatan bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan karya yang bermakna. Ia juga mengatakan bahwa film Perigi Untuk Kembali tidak lahir dari dukungan kamera mahal, namun keterbatasan tersebut justru menjadi bagian dari perjalanan timnya hingga akhirnya mampu meraih penghargaan.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi

senjata, ternyata tidak juga. Dulu, ada seorang tokoh yang justru berjuang dengan kata-kata, kecerdasan, dan kemampuan berdiplomasi. Namanya Haji Abu Salim. Sumatera Barat, Abu Salim dikenal sebagai sosok yang luar biasa cerdas. Bayangkan, sejak muda ia menguasai sejumlah bahasa asing, Belanda, Inggris, Arab, Prancis, Jerman, sampai Jepang. Keahliannya itu kemudian jadi bekal penting ketika Indonesia memperjuangkan

Asia ke berbagai forum internasional, termasuk dalam upaya membangun hubungan dengan negara-negara lain. Karena kepiawaiannya berdiplomasi, ia mendapat julukan The Grand Old Man. Dari Agus Salim kita belajar, perjuangan punya banyak cara. Bisa dengan keberanian, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan kemampuan berbicara dan meyakinkan dunia bahwa

hanya para tujuan, bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan mengangkat kemampuan kita untuk Indonesia.

berbicara mengenai Kiai Haji Agus Salim ya, merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir dengan nama Masadul Haq di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884, juga merupakan intelektual Islam. Mengutip dari ensiklopedia pahlawan, semangat pahlawan perjuangan kemerdekaan susunan R. Toto Sugiarto, Agus Salim adalah anak keempat Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Kedudukan ayahnya yang cukup disegani memudahkan Agus Salim belajar di sekolah-sekolah Belanda. Nah, semasa mudanya ia menguasai sedikitnya 7 bahasa asing. Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Maulana Arafat Lubis, semasa hidupnya ia menjadi ketua Partai Syarikat Islam Indonesia pada 1929. Ia juga mendirikan Persatuan Pergerakan Buruh pada tahun 1919. Keduanya gigih menuntut pemerintah kolonial Hindia Belanda agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat menjelang proklamasi kemerdekaan. Agus Salim berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 dalam BPUPKI. Agus Salim beberapa kali berganti profesi. Awalnya ia bekerja sebagai penerjemah dan kemudian pembantu notaris. Sesudahnya ia juga merantau ya ke Indragiri dan Riau hingga akhirnya ke Jeddah, Arab Saudi. Dan pendengar, pada masa awal kemerdekaan Agus Salim turut berperan dalam merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin Soekarno. Jasanya yang paling penting adalah misi diplomatiknya yang memperkenalkan negara Indonesia ke luar.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Pendengar, pada masa awal kemerdekaan, Agus Salim turut berperan ya dalam merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin Soekarno. Biasanya yang paling penting adalah misi diplomatiknya yang memperkenalkan negara Indonesia ke luar. Puncak kemenangan diplomasi Indonesia adalah perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947. Kepiawaian Agus Salim berdiplomasi ini pun terus dilakukan saat ia menjadi Menteri Luar Negeri di masa Kabinet Tahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Kiprahnya di forum internasional tercatat pada 23 Maret 1947 ketika dirinya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Delegasi RI di Inter Asia Relations Conference di India. Konferensi tersebut diselenggarakan atas prakarsa Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Di kalangan diplomatik, Agus Salim juga dikenal dengan julukan The Grand Old Man, yakni sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Julukan itulah yang kemudian disematkan sebagai judul dalam buku tulisannya atau buku tentangnya, begitu ya, The Grand Old Man. Informasi ini pendengar saya hadirkan untuk Anda dikutip dari laman detik.com.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi

0: psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Berbalik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tinja. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung meraih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki.
3: Hai Bosa,
2: itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengembalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Moskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Moskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Moskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
4: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu.
1: Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landalucci di babak 32 besar. Landalucci sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Moskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Pupimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pupimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: tentang olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klopp menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klopp menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai menang 1-0 atas tim asal Malaysia Pineng FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi terus yang menjajah.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu, Republik Indonesia, Merdeka.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami di Maluku Siang ini, request and sharing informasi. Anda bisa merequest lagu pilihan Anda pendengar di WhatsApp kami, nomor WhatsApp-nya 0813 562458.

dan penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

revitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa.

Kalau Indonesia waktu itu cuma mengandalkan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sultan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu, kemerdekaan

0: dipendam 15 peti.
1: Cek fakta, Pos 1 RRI Ambon.
0: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triminarto membuka kesempatan bagi anak-anak pengemudi ojek online atau ojol dan tukang becak di Kota Ambon untuk mendapat pembinaan sebagai calon prajurit TNI. Pangdam memastikan pihaknya siap memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi prajurit TNI, baik tamtama maupun bintara. Para orang tua pun diminta tidak ragu berkomunikasi apabila membutuhkan arahan terkait persiapan anak mengikuti proses seleksi. Kesempatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong anak-anak Maluku meraih cita-cita sekaligus meningkatkan masa depan keluarga. Jenderal Bintang 2 ini juga menegaskan jika proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Ia memastikan tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun dalam proses penerimaan prajurit.

guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari

0: negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus terserta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus terserta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Yuk, ya untuk Anda yang mau dengar lagu pilihannya boleh di request dan sharing informasi Maluku siang ini. Lagu-lagu pilihan Anda bakal saya putarkan ya. Tadi Mike Mohede dengan Kusayang Kamu, Gisel kali ini dengan lagu berjudul Cara Lupakanmu.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Anu satu informasi untuk Anda ya pendengar, saya kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan Kemendikbudristek menyiapkan program pendampingan berkelanjutan ya untuk guru dalam penggunaan papan interaktif digital atau PID. Pelatihan dan peningkatan kemampuan guru ini merupakan langkah penting ya yang harus mengikuti penyediaan perangkat digital di sekolah. Guru dianggap sebagai bagian krusial dalam kesuksesan transformasi digital pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tim teknis Direktorat SMP Kemendikdasmen Sari Nurlita mengatakan bahwa perangkat digital perlu disertai pelatihan bagi guru. Ia menyebut guru menjadi bagian penting dalam keberhasilan transformasi digital pembelajaran. Direktorat SMP juga memiliki dashboard pemantauan untuk melihat perkembangan pemanfaatan PID di sekolah penerima. Nah, data tersebut terhubung dengan aktivitas guru dalam LMS itu sendiri. Ia berharap pelatihan bagi guru dapat terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Dinas pendidikan di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan pendampingan kepada guru.

Saudara, Kantor Nelayan Menakuti atau KNNP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan kampung nelayan menakuti. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kampung.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRNP Maluku Gunawan kepada RRI mengatakan, langkah mitigasi telah disiapkan meski hingga saat ini Maluku belum

terdapat wilayah sentra produksi pada di Maluku, yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan, selain menjaga produksi, BRNP Maluku juga memastikan keterangan

0: kita siapkan. Yang kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
1: Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Maluku.
2: Kepolisian Daerah Polda Maluku menggagas gerakan pembelajaran bahasa Inggris dan penguatan budaya literasi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat di daerah. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan, penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda Maluku untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global. Selain penguasaan bahasa asing, Kapolda menilai budaya membaca perlu diperkuat sejak dini. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi menjadi dasar bagi terbentuknya pola pikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan.
3: Ambon ya, dan seluruh pulau-pulau di dalam merupakan tempat yang sangat baik. Nah, itu kan sayang dan cinta saya wilayah ini sangat harus sudah modal kita. Pada kesempatan ini saya ingin bersama Bapak Nangon Maluku menjadi lebih baik.
2: Kapolda berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga program pengabdian masyarakat yang dapat memperluas akses pendidikan di daerah. Disampaikan, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari agenda menjaga keamanan. Masyarakat yang memiliki pendidikan baik, karakter kuat, dan kesempatan berkembang akan lebih mampu menciptakan stabilitas sosial.
1: Pemerintah Kabupaten Brebes Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Unpati Profesor Wardis Girsang mengatakan, pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia.
4: SDM, jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau dia bisa terampil boleh. Dia harus siap di sana kan Pak, di perusahaan. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan, memanennya, sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting.
1: Selain kesiapan SDM, Profesor Wardis juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru.
5: Bupati Nansen, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubung, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Dimulai dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
6: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini, maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
5: Sementara itu menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Owen Lulin merasa sangat terbantu pagi
7: itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini bahwa semangat untuk kita panggil bersama menyusulkan daerah-daerah khususnya pasar yang mulai yang harus dikasihkan.
5: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya.
2: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.055 hektar, libatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan luas areal 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
8: Ada kurang lebih 2 tanaman di Maluku ini juga banyak tergantung pada hasil pertanian. Kalau target itu kan ada 2, target itu hanya untuk peningkatan produksi, target kita untuk memenuhi kebutuhan dari APBD atau produksi di provinsi. Padahal kita punya core bisa diakses.
2: Ilham Tauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni badan usaha milik negara, BUMN, melalui Danantara yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani.
9: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian

0: terjadi di wilayah kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
1: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
0: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
1: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
0: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.
2: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, salah satunya Gemba di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke Kota Ambon.
3: Betul, punya pasokan dari luar ini dari Makassar maupun juga dari Manado untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini Katung punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
2: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam lomba tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan lomba tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
5: Dari UGM, itu sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah dan lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
4: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada lomba tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti lomba gerak jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
6: Memang ada beberapa bahan bahan lokal seperti embal ada, kelor sudah ada, yang lainnya yang untuk tambahan dan ikan kan. Nah, setelah itu kita berikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rola dembal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga gates, ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
4: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadi Rubun menyebutkan kegigihan seluruh anggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan K seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadi Rubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan K melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM.
7: Kantor wilayah-wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku mengoptimalkan peran pos bantuan hukum atau pos bankum dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, mengatakan penguatan pos bankum dilakukan melalui pendampingan, pembekalan, aparatur desa serta paralegal atau seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar hukum, tetapi bukan seorang pengacara atau advokat, untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif. Melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal, Kemenkum ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan preventif sebelum persoalan berkembang di ranah pengadilan. Saiful Sari menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pembekalan pos bankum di desa Kabupaten Buru yang diikuti 36 peserta terdiri atas kepala desa dan paralegal. Melalui kegiatan itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi pos bankum sebagai sarana layanan hukum non-litigasi di tingkat desa, termasuk keterampilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi di masyarakat.

0: página. Nosotros apostamos, mañana apostamos por cosas a los trastes. Yo voy a gastar prestar. No van a
1: Diakui Saiful Sahri, pembekalan tersebut penting karena konflik pertanahan, hak ulayat maupun sengketa batas wilayah adat.
2: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku, Lam Mansur, mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS hingga sekolah nasional terintegrasi. Lamansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
3: Alhamdulillah, pada akhirnya kami, saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati.

0: 351.
1: Bupati Seram bagian timur Fahri Husin Kantiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
2: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini, saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan, kalau ada yang bisa kita lakukan, karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan, sudah cukup gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini revit tolong dikelola dengan benar. Ini program presiden dan kita butuh-butuh ini.
1: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat.
3: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Nongsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
4: Saya sebagai seorang Indonesia yang bersyukur karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
3: Yeni berharap Maluku Tengah terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
5: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana carapun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekecohan, harus aman. Jangan ada sana sini kekecohan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
3: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Luwu Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi risiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman. Profesor Wardis menilai kajian terhadap kondisi alam, pola tanam serta kemampuan lingkungan dalam menopang kegiatan pertanian perlu dilakukan sebelum pengembangan dilakukan dalam skala luas. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan. Erosi yang membawa sedimentasi ke sungai dan laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir termasuk terumbu karang.
0: Daerah kita ini Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Jadi kalau kita bikin monokultur tanaman ubi kayu semua, nah ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat masal, itu bisa erosi bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman. Nah, kita di Maluku itu terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa.
3: Ditambahkan, pembangunan ekonomi di Buru Selatan tetap harus berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang menopangnya. Karena itu, yang mendorong pemerintah dan investor untuk menempatkan aspek ekologi sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal. Dengan pengelolaan lahan yang tepat dan pola tanam yang berkelanjutan, hilirisasi ubi kayu dapat dikembangkan tanpa menimbulkan risiko lingkungan yang lebih besar.
6: Pemerintah Kota Ambon kembali mengkaji rencana relokasi rumah potong hewan atau RPH dari kawasan Pasar Mardika Ketawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terutama biaya distribusi yang dinilai dapat mempengaruhi harga daging di Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena menjelaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memindahkan RPH Ketawiri. Namun keputusan tersebut perlu didahului kajian dari berbagai aspek, termasuk biaya angkutan sapi dari pusat kota menuju lokasi RPH hingga kembali ke pasar. Pertimbangan tersebut penting karena pemerintah Kota Ambon saat ini berupaya menekan harga sejumlah komoditas melalui subsidi transportasi. Relokasi RPH jangan sampai justru menambah biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga daging. Meski demikian, keberadaan RPH di kawasan Pasar Mardika selama ini juga menjadi perhatian karena berada di kawasan pusat aktivitas masyarakat. Bau dari aktivitas pemotongan hewan kerap dikeluhkan warga maupun pengunjung pasar.
7: Dilakukan untuk mempergunakan dalam pemerintah Kota Ambon kerja ya selama ini.
6: Disampaikan lokasi RPH tersebut juga berada tidak jauh dari markas komando daerah militer 15 Patimura sehingga persoalan kebersihan, kenyamanan, dan penataan kawasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan pemerintah. Rencana pemindahan RPH ke Tawiri bukan merupakan wacana baru, namun hingga kini aktivitas pemotongan hewan masih berlangsung di kawasan Mardika. Bodewin menegaskan pemerintah Kota Ambon tetap membuka opsi relokasi apabila hasil kajian teknis menunjukkan bahwa pemindahan tersebut merupakan pilihan terbaik. Ia mengatakan kajian tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan termasuk memperhitungkan aspek distribusi dan dampaknya terhadap harga daging. Pemerintah Kota Ambon berharap keputusan terkait RPH nantinya tidak hanya menyelesaikan persoalan tata ruang dan kenyamanan kawasan pusat kota, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pedagang dan masyarakat sebagai konsumen.
3: Perum Blok Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Blok dan pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perum Blok Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM.
4: Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
8: Khususnya bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
4: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan.
9: Sebanyak 3.000 anak yang terdiri dari 1.000 anak PAUD dan juga 2.000 anak TK di Kota Ambon mengikuti kirab merah putih yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon itu dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewi Nuwatimena. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan dua pesan penting kepada para peserta kirab, khususnya orang tua, guru, dan juga anak-anak. Pesan tersebut berkaitan dengan peran bersama dalam mempersiapkan generasi penerus Kota Ambon. Pesan pertama ditujukan kepada para orang tua dan juga guru. Wali Kota mengingatkan bahwa anak-anak merupakan generasi yang akan menentukan masa depan daerah dan juga bangsa. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan kepribadian anak. Karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan pendampingan, keteladanan, serta nilai-nilai positif kepada anak sejak dini. Sementara pesan kedua disampaikan langsung kepada anak-anak. Wali Kota mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh kesempatan untuk meraih cita-cita. Ia mengajak anak-anak untuk mengenal dan menghargai diri sendiri, menghormati orang tua dan juga guru, serta terus belajar menjadi pribadi yang baik. Wali Kota juga berharap melalui dukungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan, anak-anak Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan Kota Ambon di masa depan.
10: Adalah selain memberikan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak ini, tapi juga yang terpenting adalah membina, membimbing karakter anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang baik. Pada waktunya mereka akan menjadi generasi emas Kota Ambon yang akan semakin maju.
9: Sementara itu, Bunda PAUD Kota Ambon Lisa Watimena menyampaikan pesan kepada seluruh peserta kirab merah putih anak sekota Ambon yang digelar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD mengatakan bahwa kegiatan kirab tidak hanya menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebersamaan sejak usia dini, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan senam sehat anak Indonesia. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter positif. Karena itu, dukungan orang tua sangat dibutuhkan agar berbagai kegiatan positif bagi tumbuh kembang anak dapat terlaksana dengan baik. Bunda PAUD Ambon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung dan juga mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan kirab merah putih anak dan juga senam sehat anak Indonesia dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, hidup sehat, dan semangat belajar kepada anak-anak Kota Ambon sejak dini.

kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita ikut kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

baru satu tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan.

0: Santos RRI Ambon.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Maluku terus mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional pada September mendatang. Penguatan pembinaan berjenjang dan evaluasi menyeluruh menjadi strategi untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki peringkat Maluku di kancah nasional. Ketua LPTQ Maluku Kasro Selam mengatakan, seluruh kafilah telah dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dan pembinaan secara intensif. Ia optimis para peserta mampu tampil maksimal karena sebagian besar telah berpengalaman mengikuti berbagai ajang nasional sejak usia anak-anak hingga dewasa. Untuk mendongkrak prestasi, LPTQ Maluku meningkatkan intensitas latihan melalui program pembinaan yang lebih terstruktur dengan melibatkan sejumlah dewan hakim nasional. Para dewan hakim tersebut didatangkan langsung ke Maluku untuk memberikan pendampingan teknis sekaligus penilaian objektif terhadap kemampuan para peserta.

0: sih namanya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi itu mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya, belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Teman Anda di sini bergabung bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan ya untuk Anda. Saya kutip nantinya dari laman rri.co.id, kita akan lihat perkembangan yang ada hingga saat ini seperti apa, begitu pendengar, di sajian kami untuk

0: 아, 자고 앞에 앞에.
1: 야, 싸우면 돼.
2: 지현아.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis, kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

hadirkan untuk Anda pendengar informasi dari laman rri.co.id. Wali Kota Ambon Bedwin Watimena bersama sejumlah pihak melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi yang menjadi bagian program 3 juta rumah, program prioritas Presiden Republik Indonesia. Peletakan batu pertama tersebut ya menjadi tanda dimulainya pembangunan hunian bagi masyarakat di kawasan Farmasi Atas, Lorong Sekot, Kota Ambon. Wali Kota mengatakan pembangunan rumah bersubsidi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kota, bank penyalur, pemilik lahan, serta pengembang. Di lokasi tersebut pendengar direncanakan dibangun sebanyak 169 unit rumah subsidi dan 69 unit rumah komersial. Pemerintah berharap ya seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga rumah yang tersedia nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, terlalu membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya,

Agar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Korwil Pendidikan Unit Hila KIT itu bekerja sama dengan kantor kecamatan Lehi itu menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di hari kemarin 15 Agustus ya. Kegiatan itu diikuti oleh para guru, siswa, masyarakat Hila KIT itu dengan antusias. Beragam lomba disiapkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara warga. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, sportivitas, kekompakan, dan semangat gotong royong di kalangan para pendidik dan masyarakat. Kegiatan yang dilombakan diantaranya gawang mini tingkat sekolah dasar, goyang nona Ambon, baris indah, dan lainnya. Nah, suasana perlombaan sendiri penuh dengan keceriaan ya. Para peserta saling memberikan dukungan dan menunjukkan semangat kompetitif yang tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Di hari ini hari libur, di tanggal 16 Agustus, di hari Minggu tentunya. Adakah juga yang melaksanakan kegiatan jelang HUT RI ke-81 yang tepatnya di hari esok Senin 17 Agustus 2026. Kami juga akan menyiarkan kepada Anda ya upacara pengibaran bendera baik tingkat provinsi maupun nasional ke ruang dengar Anda besok pendengar di 17 Agustus 2020.

6. Dan semangat kemerdekaan ini akan terus digelorakan dengan ragam kegiatan ya yang dilaksanakan di tengah masyarakat. Kalau di lingkungan Anda sendiri seperti apa, Pendengar? Pastinya juga ramai ya. Semoga hal tersebut bisa memberikan suatu dampak positif dalam semarak kemerdekaan RRI. Dalam semarak kemerdekaan RI Republik Indonesia ya yang ke-81 di tepatnya 17 Agustus 2026 di hari esok. Kalau RRI sendiri nanti di bulan depan di tanggal 11 September 2026.

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Kita bertiba pada pukul 17.
1: Selamat datang di era digital baru.
0: Setelah ini Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di

0: cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Program cetak sawah tahun 2026 di Maluku menargetkan pembukaan lahan baru seluas 1.453 hektar. Target tersebut tersebar di Kabupaten Seram bagian timur seluas 1.362 hektar dan Kabupaten Maluku Tengah seluas 91.56 hektar. Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dirham Warwihan melakukan peninjauan langsung di dua wilayah tersebut. Kunjungan itu juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan lahan untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Maluku. Untuk Kabupaten Seram bagian timur, rombongan meninjau titik cetak sawah di Banggoi Pancoran, Kecamatan Bulah Barat, dengan rombongan berdialog dengan petani penerima manfaat untuk melihat langsung kondisi dan progres pekerjaan di lapangan. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, progres fisik program secara umum berjalan lancar berdasarkan laporan konsultan pengawas. Meski demikian, percepatan penyelesaian pekerjaan tetap diperlukan agar lahan siap cetak dapat segera dimanfaatkan petani.

Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyat.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda player semuanya yang sampai saat ini masih bersama kami ya, menikmati berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda nikmati sampai sore ini ya pendengar. Kita ada di menit ke-9 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Susan menemani Anda pendengar di sore ini hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Musik dan informasi di sore ini menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar. Semoga Anda yang sudah menikmati suasana kemerdekaan Republik Indonesia, yang sudah mempersiapkan diri untuk esok, kita ada di upacara 17 Agustus 1945 ya, di tahun 2026. Menemani Anda musik dan informasi sore ini menghiasi ruang dengar Anda. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di manapun Anda berada, kami masih hadir dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda bahwa ketahanan sebuah keluarga tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi ya, tetapi juga oleh kesehatan mental setiap anggota keluarga, terutama ibu yang memiliki peran besar dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon ya pendengar. Wali Kota Ambon Berin Watimena mengajak para ibu untuk tidak mengabaikan kondisi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Pesan tersebut sampaikan Watimena ketika membuka workshop penguatan ketahanan keluarga melalui kesejahteraan mental ibu bertajuk Strong Moms, Strong Family, merawat diri, menguatkan keluarga, menginspirasi generasi. Menurutnya keluarga merupakan fondasi paling dasar ya pendengar, membangun kehidupan masyarakat. Karena itu pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas manusia dan ketahanan keluarga. Ia menilai ibu memiliki posisi penting karena dalam kesehariannya menjalankan berbagai peran, mulai dari mengasuh anak, mengelola rumah tangga, hingga ikut menopang perekonomian keluarga. Namun pendengar, ibu-ibu ini bukan super gear ya, atau super mom yang bilang apa saja bisa. Tetapi ibu-ibu juga memiliki keterbatasan yang meski kita pahami. Sehingga beliau mengingatkan bahwa tekanan yang muncul dari persoalan keluarga, pengasuh anak, pekerjaan maupun kondisi ekonomi dapat menyebabkan kelelahan jika tidak dikelola dengan baik.

101 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda ya pendengar di sore ini dengan berbagai informasi yang terus hadir mengisi ruang dengar Anda. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Wali Kota Ambon Bedi Matimena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Ucapan tersebut sampaikan Bedi ini lewat video sebagai bentuk terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat yang membantu pemerintah Kota Ambon dalam menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menurutnya kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Liar Pro 1 RRI Ambon, satu informasi terupdate dari laman kami rri.go.id bahwa gempa bumi tektonik yang berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ya pendengar, dan BMKG menyatakan gempa dangkal ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di utara Flores, bukan dari zona megatras. Guncangan kuat terasa hingga Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Sulawesi, sehingga BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir. Wilayah yang masuk dalam status siaga di NTT meliputi Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, serta ND dan Sika bagian utara. Sementara itu Flores Timur bagian utara berada dalam status waspada. Di luar NTT, warga pesisir Bima dan Dompu hingga Kepulauan Selayar dilaporkan mengungsi ke perbukitan. Pemerintah Provinsi NTT telah mengaktifkan pusat pengendalian operasi untuk memantau dampak kerusakan. Warga di sekitar pantai diminta segera menjauh dan mencari tempat yang lebih tinggi demi mengantisipasi potensi tsunami.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai.

101 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Musik dan informasi yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di sore ini pendengar, dengan informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id, spesial untuk Anda pendengar di sore ini.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Demi mendapatkan penghasilan, seseorang harus mengupas bawang 10 kg setiap hari. Matanya pedih, tangan pegal, tapi pekerjaan tetap dilakukan. Ironisnya, ada yang bilang dibayar 700 ribu rupiah.

Indonesia sudah genap 81 tahun merdeka. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada masyarakat yang setiap hari berpikir, besok makan apa?

bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, mari kita bertanya, sudahkah kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke dapur setiap keluarga Indonesia? Merdeka bukan hanya slogan, merdeka harus terasa dalam

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus mendampingi Anda saat ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar umat muslim bahwa berduaan maghrib nanti jatuhnya di menit ke-34 ya pendengar, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini informasi untuk Anda kami akhiri pendengar, dan kita jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan

Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan salat, kecuali orang-orang yang berdaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik

0: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tau.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

0: gedung RSUD Ruteng pada saat ini agar dapat berjalan lancar, normal, dan dapat menampung pasien-pasien yang sedang dievakuasi ini demikian.
1: Apa yang disampaikan oleh Menko PMK ketika tiba di sana, Epi?
0: Menko PMK menyampaikan keprihatinannya terhadap kejadian gempa serta memberikan semangat kepada para pasien yang ada pada saat ini dan juga para tenaga medis, serta berjanji akan segera melakukan recovery secepat mungkin dengan memperbaiki gedung dan juga memastikan bahwa layanan kesehatan di sini tetap berjalan lancar dan juga baik.
1: Oke, adakah kekurangan dari sisi peralatan, kemudian obat-obatan yang perlu ditambahkan juga di RSUD Ruteng sana, Epi?
0: Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Humas RSUD Ruteng tadi, untuk obat-obatan dan peralatan masih cukup, sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga medis, di mana ada beberapa tenaga medis, baik perawat maupun dokter yang masih kurang, dan juga ada beberapa yang sempat mengalami sakit akibat kelelahan mengurus banyaknya jumlah pasien yang ada di RSUD Ruteng ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Epi, atas laporan Anda. Kita nantikan update berikutnya. Selamat kembali bertugas, Epi. Terima kasih. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safri Amalia, kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami paparkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi, bertanya langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 386-6712, dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Untuk Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa bumi yang berada di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara, Anda bisa juga menghadirkan informasi terkininya pada malam hari ini di line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro3 RRI. Pendengar, pemerintah Indonesia menggandeng Kamboja membentuk Indonesia Desk untuk mencegah warga negara Indonesia terlibat online scam atau penipuan online. Pembentukan desk ini diharapkan bisa mempercepat penanganan dan penegakan hukum terkait kasus penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil mengatakan Indonesia Desk ini melibatkan sejumlah lembaga seperti Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, hingga PPATK atau Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Seberapa efektif pembentukan desk ini untuk mencegah kasus online scam atau kasus ini bisa terulang kembali? Kami akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik, Pak. Kabar baik, ya. Ini bicara soal desk yang baru dibentuk nih antara Indonesia dengan Kamboja untuk mencegah online scam dan juga judi online, ini gimana nih kalau pandangannya Pak Pratama? Efektif kan nih?
4: Ya, kalau menurut saya ini langkah penting ya, kemajuan bahwa kita sudah mulai serius gitu. Karena persoalan scam online ini kan sekarang nggak bisa hanya dipandang masalah ini aja nih, perlindungan WNI atau tenaga kerjaan gitu, atau hanya penipuan gitu. Ini udah jadi kejahatan internasional yang terorganisasi gitu. ya kan, orang di bulan pertama, 6 bulan pertama tahun 2026 aja udah ada 12.000 WNI kan,
3: yeah,
4: ex-jaringan online scam di Kamboja yang kontak ke KBRI gitu.
3: Yeah.
4: Jadi memang ini penting lah ya, asal memang nanti apa sharing informasinya equal gitu.
3: Sharing informasinya bukan, equal atau setara dalam ya, artian apa nih Pak Pratama?
4: Ya, artinya ketika kita membutuhkan apa penelusuran lebih lanjut gitu ya, kan kita harus ada pertukaran informasi misalkan mengenai rekruternya gitu. Kan mereka juga punya data untuk itu kan. Kemudian operatornya, kemudian scam centernya, kemudian ketika ada domain-domain internet kan mereka juga punya banyak data kan,
3: yeah,
4: gitu, termasuk nanti e-wallet, cryptocurrency gitu, kemudian bagaimana uang ini apa namanya berputar gitu, dicuci dan lain-lain gitu.
3: Jadi melibatkan juga selain PPATK di Indonesia juga PPATK di Kamboja begitu ya?
4: Iya, yeah, betul.
3: Ya, yeah, ini saya pernah berbincang dengan perlindungan warga negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa ada kasus yang kemarin itu di Timor Leste, warga negara Indonesia tersandung kasus hukum akibat online scam dan juga judi online. Dan ternyata setelah didata, itu adalah warga negara Indonesia yang kembali pulang ke Indonesia setelah dideportasi dari Kamboja ketika ada sweeping besar-besaran soal scam ini. Artinya, bagaimana penegakan hukum sebenarnya ketika yang dipulangkan itu adalah pelaku kejahatan, Pak Pratama?
4: Nah gini, ini juga penting nih pemerintah kita supaya ngerti gitu. Memang kan kita harus melindungi warga negara Indonesia ya gitu. Tapi kan melindungi warga negara Indonesia itu tidak berarti menghapus pertanggungjawaban hukum gitu. Jadi harus ada ketika ada warga negara kita yang dipulangkan dari Kamboja atau dari luar negeri yang mungkin dia terlibat dalam scam center ini gitu, menurut saya harus dilakukan profiling atau assessment gitu. Jadi secara sederhana mungkin bisa dibuat 3 kategori ya. Yang pertama adalah memang korban benar, ini harus dilindungi nih. Dia direkrut dengan pekerjaan palsu, pasportnya ditahan, dipaksa melakukan scam, mengalami kekerasan, digebukin, disetrum dan lain-lain begitu.
3: Nggak ya, digaji ini lagi tapi, ya.
4: Nah, ini korban benar nih.
3: Yeah.
4: Yang kedua adalah korban.
3: Yeah.
4: Awalnya korban tapi kemudian menjadi pelaku gitu. Awalnya tertipu memang dia, dieksploitasi, tapi okay, kemudian ngerasain duitnya enak nih gitu. Akhirnya apa? Ikut menjalankan operasi scam. Nah, yang ketiga ini bahaya nih, pelaku aktif. Dia mengetahui pekerjaan tersebut scam, dia udah tahu nih, ini judi online scam nih gitu. Bahkan mungkin dia juga berperan sebagai recruiter yang ngajak-ngajak teman-temannya gitu. Atau bahkan di sana dia sebagai supervisor atau operator senior gitu, atau operasi bagian yang mengelola jaringan gitu. Nah, ini nih yang menurut saya itu harus memang di-assessment gitu. Jadi jangan nanti korban sama pelaku ini diperlakukan secara sama gitu. Ya korban memang harus diselamatkan, tapi orang yang secara sadar gitu ya menjadi bagian dari sindikat harus diproses secara hukum gitu.
3: Biar nggak kambuhan, nggak kembali melakukan kejahatan gitu ya para pertama.
4: Iya, karena gini. Ini kan kita ngomongin masalah jaringan ya mas ya, gitu. Jangan sampai nanti DES ini gitu ya, Indonesia DES itu hanya menjadi meja pemulangan WNI saja gitu. Sedangkan
3: tanggung jawab hukumnya enggak?
4: Ternyata mereka itu adalah beberapa diantaranya adalah juga pelaku gitu, ya kan?
3: Iya. Yeah.
4: Sehingga ketika mereka balik ke Indonesia lagi gitu, kemudian tidak terungkap jaringannya. Nah, jaringan ini kan jalan terus, mafia ini kan jalan terus mas. Dia kan selalu nyari orang-orang anak-anak muda yang sekarang susah nyari kerja itu. Ya kan, sekarang kan ada jutaan orang susah nyari kerja nih, lulusan S1 aja yang nganggur banyak gitu ya. Ditawari gaji 10 juta 15 juta tanpa syarat yang ribet gitu ya, gitu, sehingga banyak yang tergoda gitu. Sehingga apa akibatnya? Akhirnya mereka ikut nih diajak ke sana lagi gitu, ya kan? Kita mulangin 1.000 orang, ternyata si mafia ini dia dapat 1.000 orang dibawa ke sana lagi, muter aja nanti akhirnya tuh. Gitu.
3: Iya, dan itu akhirnya kerja dua kali ya pemerintah Indonesia memulangin lagi. Kemarin aja iya, 2026
4: karena,
3: itu
4: karena kita
3: 12.000 lebih.
4: Gitu. Mungkin niatnya mungkin baik ya, ya kita harus melindungi semua warga negara kita ya, saya setuju juga gitu, semua warga harus dilindungi. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan gitu ya harus diproses dong. Kalau enggak ntar jadi panjang. Contohnya misalkan mas, kalau misalkan orang ngaku saya jadi korban pak, gitu, dipaksa-paksa. Tapi ketika di apa namanya cek badannya nggak pernah ada luka-luka, gitu, badannya gendut, ya kan, banyak makan, gitu, ya kan. Kemudian di handphonenya nggak pernah apa namanya dia berkomunikasi dengan gampang, gitu. Itu kan bisa dibedakan sebenarnya.
3: Rekeningnya juga banyak gitu. Uangnya, gitu ya.
4: Rekeningnya juga mungkin banyak, gitu, dikirim kemana-mana, gitu.
3: Gitu mas. Oke, okay, nah, jadi sebenarnya. Kalau judi memang, koreksi saya jika saya salah, perjudian itu di Kamboja ilegal sehingga mereka warga negara Indonesia yang operasi sweeping di Kamboja itu bisa lepas dari jeratan hukum karena memang demikian. Tapi kalau di Indonesia tidak. Jadi ketika pulang otomatis harusnya berlaku hukum positif ya di Indonesia begitu Pak Pratama.
4: Ya kalau menurut saya ya. Judi online, kemudian online scam gitu, kejahatan-kejahatan cyber, menurut saya jangan dilihat sebagai dunia yang terpisah sih gitu. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini termasuk juga pencucian uang dan lain-lain gitu ya. Ini mereka saling terkait gitu loh. Mereka berada dalam ekosistem kriminal yang saling beririsan gitu. Infrastruktur digitalnya mereka sama. Paymentnya caranya sama, rekening penampungnya juga kebanyakan sama, menggunakan identitas palsu, menggunakan kripto supaya nggak bisa dilacak, perekrutan tenaga kerjanya juga sama, money laundry-nya model modus-modusnya juga sama gitu.
3: Jadi satu tumbuh batang pohon akarnya bisa kemana-mana gitu, bisa iya, jadi online, betul, bisa gitu. Ke itu.
4: Betul. Scam. Menurut saya memang apa namanya ini harus diberantas tuntas nih.
3: Iya kan. Jadi tidak karena bisa ditebang pilih beda-bedain gitu ya.
4: Kenapa mas?
3: Iya nggak bisa dibeda-bedain antara judi online dan juga scam online ini.
4: Apalagi sekarang kan dengan adanya AI ini kan juga membuat scam ini jauh lebih berbahaya mas. Iya kan?
3: Iya love scam.
4: Sekarang kalau dulu kan paling juga mama minta pulsa doang gitu. Ya. Sekarang pakai AI mas, orang bisa nipu nelpon kita gitu, pakai suara anak kita sendiri. Pakai mukanya apa namanya saudara kita sendiri gitu. Persis sama ya kan. Nah ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan karena para penjahat ini mereka juga mulai bergeser, mereka udah mulai ngerti teknologi ini sedangkan masyarakat kita terbatas literasinya.

0: namanya scam, korban scam warga negara kita gitu. Gara-garanya apa? Ya ini penjahat-penjahat ini dibiarkan gitu. Ketika mereka merasa bilang bahwa mereka itu korban gitu, dan kita percaya saja gitu, datang ke Indonesia dipeluk-peluk ya kan,
1: yeah,
0: supaya difoto-foto masuk media gitu. Apaan? Kalau misalnya dihajar aja gitu.
1: Pak Pratama, dulu kan mungkin konvensional ya, kalau judi paling ya digerebek tempat perjudiannya sama bandar-bandarnya ya, gitu. Sekarang ini secara online, secara siber ini bagaimana sebenarnya keamanan siber kita untuk men-tracing saja misalkan, atau kalau bisa diadopsi apa yang dilakukan apa namanya sebuah operasi sweeping di Kamboja dengan kalau Indonesia melakukan itu kira-kira gimana Pak Pratama? Nah,
0: saya udah berkali-kali ngomong gitu, untuk masalah judi online di Indonesia ini nggak ada susah-susahnya sama sekali gitu. Karena apa? Karena secara teknologi ini gampang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Komdiki gitu ya, ya udah lumayan lah, sudah melakukan blokir terhadap berapa juta, 3 juta atau 5 juta gitu.
1: Iya, iya. Tapi
0: coba kita lihat, apa namanya, detik inilah. Sekarang nih coba lihat para pendengar RRI Pertiga gitu. Cek gacor gitu ya. Di nggak ada, masih semuanya masih hidup gitu.
1: Kok ya bisa? Kan? Kok bisa itu Pak Pratama?
0: Karena caranya salah. Caranya salah. Yang diblokir itu adalah landing page-nya saja, halaman untuk masuk, pintu masuknya, sedangkan tempat permainannya itu nggak diapa-apain. Jadi dari jutaan website yang diblokir itu sebenarnya, begitu masyarakat kita pemain judi ini login, dia akan diarahkan ke mungkin 5 atau 6 server aja gitu. Nah, itu yang tidak apa namanya dimatikan. Cara matikannya apakah susah? Enggak sebenarnya. Gitu. Yang jadi masalah adalah mau atau enggak. Contohnya misalkan juga ketika ada misalnya penggerebekan nih agen judi online gitu ya. Begitu digerebek kan tiba-tiba langsung diambil nih semua alat-alatnya nih.
1: Iya.
0: Yeah. Salah. Harusnya begitu ketahuan itu aslinya di mana, di situ pasti ada satu komputer yang digunakan untuk koneksi ke servernya si bandar itu.
1: Oh.
0: Harusnya di tracking di sana, dilakukan forensik gitu. Oh. Jangan langsung diambil.
1: Jangan langsung diputus koneksinya, tapi justru iya, malah di tracing di situ, bisa. Di situ juga, di tempat itu juga. Yeah.
0: Judi online itu mereka menerapkan sistem keamanan yang cukup bagus, Mas.
1: Gitu. Oh.
0: Jadi nggak mungkin kalau misalkan komputer itu diambil gitu ya, misalkan kemudian dicolokin apa di tempat lain gitu,
1: yeah,
0: menggunakan IP address yang beda gitu, pasti nggak akan bisa connect.
1: Oh.
0: Gitu. Pasti nggak akan bisa connect. Jadi harusnya ketika kita nangkep, jangan langsung ngomong ke wartawan dulu. Udah tracing dulu aja, kejar dulu itu. Pasti nanti ketemu gitu siapa supplier, nomor rekeningnya, kemudian apa namanya,
1: pusatnya di mana, apakah di Indonesia atau di Kamboja atau di mana gitu. Iya.
0: Yeah. Itu bisa ketahuan gitu. Ya karena ternyata tidak dilakukan, padahal itu gampang. Yang kedua masalah follow the money gitu.
1: Hmm.
0: Apa namanya, orang kalau main judi online, yeah, itu pasti melakukan deposit kan, nggak mungkin nggak, baik, yeah, itu lewat bank, lewat dompet digital, yeah, lewat pulsa dan lain-lain. Nah, 90% menggunakan bank. Nah, harusnya rekening yang dipakai untuk deposit itu gampang banget di trackingnya. Kenapa? Karena patternnya jelas, yang ditransfer uangnya kecil-kecil, karena yang main itu orang-orang nggak punya duit kan, 20 ribu, 30 ribu gitu, tapi jumlahnya buahnya ada ribuan yang transfer, kemudian berlangsung selama 24 jam, nggak berhenti-berhenti transfernya di situ. Ya masa iya sistem fraud detection bank nggak bisa deteksi? Nggak mungkin lah gitu.
1: Nah, mendeteksi si pengirim, si yang deposit, atau si penerimanya?
0: Mendeteksi rekening tersebut ada keanehan kan?
1: Oh.
0: Ya masa iya kalau dia ngaku UMKM gitu, bengkel gitu, masa 24 jam
1: oh, si, jadi account si penerima gitu. Ya, si penerima yang penampung ya,
0: kan,
1: deposit
0: itu yeah, kan pasti si apa agennya itu beli rekening palsu.
1: Oh.
0: Ya kan, gak mungkin pakai rekeningnya dia sendiri, dia beli rekening-rekening yang sekarang dijual 300 ribu, 400 ribu itu digunakan untuk penampungan.
1: Sebentar, ini rekening apa yang diperjualbelikan Pak Pratama?
0: Loh, rekening bank Mas.
1: Oh, diperjualbelikan?
0: Ini kita, loh.
1: Saya baru tahu
0: apa
1: ini.
0: Namanya dulu ya, rate-nya kalau kita beli nomor rekening itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Jadi satu rekening kita dapat apa namanya kartu ATM, kita dapat tokennya gitu, kita dapat buku rekeningnya. Itu dulu kita beli 1 juta lah. Sekarang harganya udah turun. Ada 200 ribu, ada 300 ribu udah dapat. Kenapa? Karena sekarang ada bank online kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, jadi agen-agen ini ada tim khusus yang nyuruh orang-orang suruh registrasi apa rekening baru di bank kemudian dibeli sama dia.
1: Oke.

0: Jadi identitas untuk membuka rekening itu benar. Jadi bank sudah meng-cross-checknya benar. Betul. Dan akhirnya bisa membuka. Jadi betul, orang-orang inilah orang-orang suruhan bikin rekening bank, nanti saya beli rekeningnya gitu.
1: Iya, cuma yang dibeli itu kan dia belum tahu juga rekening dipakai untuk apa ya. Karena nggak punya duit, ya kan? Lumayan dia cuma datang ke bank, ongkos cuma 10.000 perak naik angkot, dia dibeli 500.000 misalkan, ya dia maulah, gitu kan. Ternyata digunakan untuk apa, deposit untuk judi online. Nah, bank itu harusnya bisa deteksi mah rekening itu.
0: Baik, saya
1: tapi ternyata kan tidak diblokir.
0: Saya terima pendengar dulu, mungkin ada tanggapan dari pendengar, boleh ya Pak Pratama ya. Baik Pak.
1: Oke.
0: Pendengar silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pratama Dahlan Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pak Pratama Dahlian Persada. Kita coba terima dulu Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, silakan.
2: Oke, selamat malam. Oke, buat Bapak narasumber, saya ingin kasih masukan sedikit nih. Biasanya mereka itu pakai jalur IP address itu, Pak. Dia pakai modem kadang, kadang pakai modem itu yang saya tahu itu. Iya, jadi IP address-nya tuh kemana link dia sering dia bergerak, dia pakai robot biasa. Nah, jadi itu yang dimonitor terus, Pak. Titik addressnya itu bisa menukar ke provinsi negara.
0: Baik.
2: Nah, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih. Kalau fake IP address, mungkin saya pernah dengar. Tapi yang dimaksud dengan Pak Arman tadi, mungkin bisa ditangkap oleh Pak Pratama.
1: Ya, mungkin kata Pak, mungkin menurut Pak Arman, memang semua komunikasi yang menggunakan internet online itu pasti menggunakan IP address gitu. Dan Pak Arman tadi benar bahwa mereka suka ganti-ganti IP addressnya. Yang tadi saya bilang. Begitu satu diblokir, kemudian dia bikin lagi 100 IP address baru gitu. 100 diblokir, dia bikin 1000 baru gitu. Karena sangat gampang sekali membuat itu. Sistemnya ada, cloning. Jadi sekarang kalau ada satu website mereka diblokir, tinggal klik satu tombol aja mas. Kita bisa cloning 500 lagi. Gampang sekali itu, dalam waktu beberapa menit saja gitu.
0: Cuma satu klik aja itu bisa di-cloning?
1: Iya, nah oleh karena itu kenapa yang dikejar itu adalah bukan landing page ini, bukan
0: boleh dielaborasikan pertama sebentar boleh dielaborasikan soal landing page dengan tempat permainan
1: landing
0: itu.
1: Landing page itu adalah website-website misalkan dewa99, gacor.com dan lain-lain gitu ya. Yang dibuat oleh para agen untuk proses pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita mau daftar apa ikut judi online, kita klik websitenya dia, kita daftar. Begitu kita daftar, dikasih nomor rekening untuk transfer, kemudian kita dikasih login, apa username dan password untuk login. Nah, itulah namanya landing page gitu. Tapi begitu kita login, sebenarnya kita mainnya permainannya itu bukan di website itu. Nanti akan dilempar di redirect namanya ke IP address servernya. Makanya mas, dari jutaan orang Indonesia yang main judi online, ya, dari jutaan website yang digunakan orang untuk login, permainannya nanti akan mengarah ke sekitar 5 permainan yang sama aja. Mainnya itu aja.
0: Tempat-tempat judi sebenarnya itu mungkin hanya beberapa saja, tapi landing page-nya
1: hanya 5 atau 6 dari riset kita.
0: Hanya 5 dan 6 saja?
1: 5 atau 6 saja. Dan dan apa namanya, untuk mengetahui itu gak susah gitu.
0: Itu ada di Indonesia nggak sih Pak Pratama? Untuk
1: gini, kalau kita ngomongin apa IP server gitu ya, IP address itu kan bisa menggunakan namanya virtual private server, bisa menggunakan proxy. Ya kan, jadi walaupun itu di Indonesia, kita bisa menggunakan IP address dari Amerika, dari Kamboja, dari Vietnam dan mana-mana gitu. Sebenarnya kita nggak perlu tahu itu, terserah bodoh amat dia mau di negara mana. Yang penting kita tahu IP address-nya, kita tahu alamat servernya itu. Kemampuan pemerintah kita adalah melakukan blokir.
0: Blokir aja. Jadi, untuk soal untuk pengungkapan siapa orang di balik itu, ntar dulu. Yang penting blokir dulu aja itu tempat permainannya, ya.
1: Ya, jadi Komdigi itu memiliki kemampuan untuk memerintahkan semua internet service provider di Indonesia yang sekarang ini kita gunakan untuk apa namanya koneksi ke internet, untuk memblokir IP address atau URL tertentu. Udah, blokir aja itu, ya kan? Nah, kemudian kan pasti mereka akan nyari lagi. Nah, kalau server itu lebih relatif lebih susah untuk gantinya. Begitu mereka nanti ganti, ya 5 atau 6 apa server ini ganti, blokir lagi aja. Gitu. Sampai kuat-kuatan. nggak bisa main nanti.
0: Oke, jadi
1: blokir 5 atau 6 IP ini gitu, nanti jutaan orang yang main itu nggak akan bisa.
0: Oke. Oke, jadi mereka ini, para pelaku ini harus bikin yang baru lagi, server baru lagi.
1: Harus, dia harus bikin apa namanya, diganti baru lagi
0: ya. Baru lagi. Gitu. Ya, kuat-kuatan berarti kalau gitu ya.
1: Analogikan gini, Mas Wajar. Apa namanya? Apa ada judi sabung ayam nih
0: di
1: apa kita gitu ya. Kemudian disiarkan secara live langsung nih.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita nih yang punya TV kan bisa nonton kalau disiarkan secara
0: benar,
1: live. Ya. Bisa nonton. Nah, yang dilakukan pemerintah, datangi rumah-rumah warga gitu, diambilin TV-nya, lu nonton sabung ayam, diambil TV-nya.
0: Jadi bukan tempat lagi sabung ayamnya yang ditutup, bukan, tapi TV-nya. Oke, oke.
1: Kita TV diambil, nonton ke rumah tetangga. Streaming
0: gitu. Oke, okay, analoginya menarik. Jadi mungkin mudah dipahami pendengar ya. Jadi analogi seperti itu. Jadi ya, sebenarnya yang harus ditutup adalah tempatnya, tempat sabung ayamnya, tempat perjudiannya, bukan landing page atau ya halaman utamanya aja atau etalasenya aja nih. Jadi bukan.
1: Iya, jangan etalasenya.
0: Oke, gitu. Baik. Baik, kalau gitu Pak Pratama, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Pak.
1: Ya, selamat malam Mas Ajar. Terima kasih.
0: Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Dahlian Persada, sudah kami ajak berbincang.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

yang tak berkesudahan. Ibu Pertiwi berlinang air mata. Aku bertanya, kapan ini semua akan berakhir? Kapan kita bisa menikmati semuanya dengan canda dan tawa? Jayalah negeriku, damailah bangsaku, bersatulah selalu.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memberikan berbagai pelatihan bagi 120 orang keluarga nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, guna memperkuat ekonomi di wilayah pesisir. Ketua Tim Kerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Republik Indonesia Novia mengatakan, kegiatan ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi dari hulu hingga ke hilir usai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan KNMP tersebut. Novia menyebut bahwa program pemberdayaan yang dijalankan fokus pada diversifikasi usaha keluarga nelayan, khususnya untuk memperkuat perekonomian saat memasuki masa paceklik melaut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. AHY mengatakan pemerintah bergerak cepat dan memprioritaskan penanganan dan evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat. Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana serta rehabilitasi juga rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna. Informasi mancanegara, Kementerian Intelijen Iran memperingatkan pemerintah Prancis agar tidak melakukan intervensi ilegal dalam urusan dalam negeri Iran. Melalui sebuah pernyataan di situs webnya, kementerian itu mengatakan dua diplomat Prancis menghadiri pertemuan rahasia di Teheran pada Juli lalu dengan para tersangka dalam kasus besar yang melibatkan infiltrasi dan intervensi asing. Kementerian itu menegaskan tidak akan membiarkan diplomat asing di Iran melakukan tindakan intervensi ilegal serta memperingatkan bahwa setiap pengulangan atas tindakan semacam itu akan memicu respon yang setimpal. Dari dunia olahraga, Dewa United memperkuat lini tengah mereka dengan menggait gelandang bertahan Jean Mangabeira pada bursa transfer pembukaan musim 2026-2027. Pemain asal Brazil itu datang ke Dewa United dengan membawa segudang pengalaman setelah tampil bersama dengan klub Brazil Figueirense dengan mencatatkan total 26 penampilan di semua kompetisi. Mangabeira menjadi rekrutmen ke-6 Banten Warriors setelah sebelumnya menggait Muhammad Riyandi, Ko Myong Shok, Carlos Yuri, Denelson, dan Ripal Wahyudi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: meriah Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, dan kini kami ajak Anda untuk masuki segmen To The Point.
2: To The Point.
3: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
4: Selamat malam, merdeka.
3: Merdeka, kabar baik, Pak.
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Petikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
4: sekali di Mas. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
3: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum ya saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
4: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman, setiap zaman pemerintahan, dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik, dibilang nggak baik. Kalau ada yang baik sekali, dibilang baik sekali. Ini ya, itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi enggak ada basa-basi begitu kan.
3: Iya.
4: Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara gitu.
3: Oh iya, ngomong-ngomong Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya, Pak Bambang ya.
4: Iya, iya. Ya karena dia waktu itu jadi kepala apa studio kepala
3: radio
4: pemancar ya bu ya apa istilahnya bukan radio Domai, kantor berita Domai itu antara
3: antara
4: dia kepala kantor berita Domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan ibu siapa beberapa teman-teman itu yang senior itu, nah, bapak saya di situ jadi kepala kantor berita, jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
3: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak, Pak Bambang?
4: Iya, kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
3: Jadi disiplin.
4: Kita dicoba diajarkan disiplin. Disiplin itu ya misalnya ya kalau berangkat sekolah, terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Jadi bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
3: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat pernah nggak, Pak Bambang?
4: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah nggak ada lagi. Rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang
3: ketawa. Oh, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu. Koreksi saya jika saya salah, Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
4: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah. Dan tidak apa-apa, karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya. Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah perbaikan itu tidak mungkin kalau nggak ada persatuan. Nah itu ya. Nah kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus dianggap sebagai
3: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
4: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat, Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
3: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
4: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih.
3: Mm-hmm.
4: Pak Prabowo.
3: Ah, ya.
4: Ya. Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas.
3: Mm-hmm.
4: Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar,
3: mm-hmm.
4: yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu, Mas ya.
3: Ada Pak Bambang ya. Kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
4: Betul.
3: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
4: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos,
3: mm-hmm.
4: selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
3: Patokannya tuh gampang. Yeah. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
4: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh, Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama, dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja, saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali Pro 3 seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan, Mas. Selalu ada seperti itu. Apapun juga ya. Nah, ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
3: Ngomong-ngomong medsos. Katakan dulu mungkin zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah, itu gimana tantangannya nih zaman ini Pak Bambang?
4: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan seringkali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya keliwatan. Gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah. Tapi kadang-kadang hoaxnya keliwatan. Tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di politikat di RMT ini kan. Ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita enggak khawatir lah.
3: Oke. Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
4: Iya, betul.
3: Berarti soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
4: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya.
3: Yeah.
4: Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar. Misalnya Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Mm-hmm. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
3: Abuse.
4: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Mm. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Mm. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan, yeah, dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi, ya. Hmm. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Hmm. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding. Hmm. Seenaknya, enggak. Hmm. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Oh, saya kira itu.
3: Keren. Ya, Pak Bambang, ya, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
4: Iya.
3: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
4: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara apa ya, sangat-sangat ini sekali, sangat sangat liberal sekali, Mas, ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Hmm. Kita beli di sini murah, kita jual keluar. Di negara
3: lain, lagi.
4: Diberikan harga yang mahal, dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saya setuju sekali kebijakan yang mengapa impor satu pintu
3: yang digagas oleh presiden
4: itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan? Kalau itu tidak menghambat, nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
3: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
4: waduh, mas bagus termasuk, gitu. Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan, ya, Mas, ya.
3: Yeah.
4: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan. Bapak saya ya hidup dari apa ya, hidup dari pensiun dan apa. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit.
3: Oh iya, sekolah. Jadi seragam sekolah dijahitin ibu?
4: Iya, jahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi ya mau nggak mau harus dijahit juga. Gitu. Karena saya nggak tahu warnanya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Hmm. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang, ya nggak, ini saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
3: mentalitas yang supaya nggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang? Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih berada. Ya,
4: saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog-dialog. pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu, saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola teman-teman yang di daerah sini main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca, saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
3: Dari dulu ya, dari kecil baca.
4: Ya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi kalau tapi sekarang kadang-kadang kalau saya baca, kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
3: atau jangan-jangan tentunya sekarang sudah pakai digital semua. Jadi bacanya tuh di handphone nih. Iya,
4: untuk nyegat waktu.
3: Untuk nyegat waktu.
4: Jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
3: Iya, Bung Tomo sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Kalau bagus dinyatakan bagus banget ya, harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
4: Ya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47, waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya, kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno. Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoloyan dan Linggarjati. Nah terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang, terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer kayak gitu. Jadi udah, tapi pada waktu perundingan Romoloyan selesai kan nggak berhasil, itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno. Dia mengakui bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi dan dia surat langsung ke Pak Dirman. Karena suratnya itu Mas, arsipnya itu. Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
3: Iya, apresiasi setinggi-tingginya jika benar kritiknya benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu, ya.
4: Benar. Jadi kalau benar enggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya, saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun. Pahitnya ya gitu Mas ya.
3: Saya undang pendengar mungkin ada yang mau ngobrol langsung sama Pak Bambang boleh ya?
4: Silakan.
3: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saya saat ini malam hari ini dalam To The Point kita ngobrol bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, Pak Bambang Sulistomo. Ada pendengar dari Yogyakarta, Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
5: Malam Bung Pangjar.
3: Iya, silakan ke Pak Bambang.
5: Ya.
4: Benar, Pak malam, Joni.
5: Bambang.
4: Ya. Aku merinding dengarnya. Pak Bambang. Nggak sehat ya. Saya merinding dengarnya Pak Joni suaranya nih.
3: Kenapa?
4: Nggak tahu kenapa deh. Saya merinding nih.
5: Merdeka, Pak Bambang.
4: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
5: Pak Bambang. Ya. Terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
4: Betul.
5: Saya kok agak skeptis ya. Karena apa?
4: Yeah.
5: Banyak di luar sana orang-orang pandai ya, generasi muda pandai itu tidak punya kapasitas. Artinya tetap kekuatan kekuasaan politik, kekuasaan birokrasi pemerintahan hanya dipegang dinasti mereka. Juga strata statistiknya juga mereka pegang. Ini regenerasi akan terus-menerus dipegang mereka. Jadi tidak ada kesempatan untuk yang lain. Ini keadilannya belum bisa diimplementasikan, Pak Bambang.
4: Ya.
5: Saya rasa itu aja, Pak.
3: Oke, baik. Terima kasih. Soal meritokrasinya tidak berjalan ya. Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Haryanti.
4: Jauh sekali.
3: Iya, silakan ke Pak Bambang.
6: Mantap nih. Tomo ya.
3: Iya.
4: Iya, betul,
6: Bu. Dan alhamdulillah bangga bisa ngobrol sama pahlawan, Bapak pahlawan
4: ini. Terima kasih.
6: Salam nasional dulu.
3: Iya, salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Merdeka. Ya, hampir sama juga tadi ya. Mungkin pikiran saya dengan Bapak penelpon tadi. Sesuai tema HUT RI yang ke-81 itu bersama berdaulat, adil dan makmur ya.
4: Betul.
6: Jadi menurut Pak Bambang sendiri ya, gimana apa ya, dari sosok pemimpin ayah itu ya, gimana bisa ngambil pelajaran dari beliau, bimbingan dari beliau, terus bisa mengimplementasikannya ke generasi-generasi kita sekarang. Seperti sekarang kita ketahui, wah, masih banyak ketimpangan sekarang kita ini ya. Seperti apa itu ya.
3: Oke, baik, terima kasih.
6: Terima kasih, salam nasional sekali lagi.
3: Salam merdeka. Ya, soal generasi yo, soal ketimpangan. Kalau Bu Haryanti, Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
7: Selamat malam kembali Bung Fajar.
3: Iya.
7: Malam Pak Bambang. Merdeka.
3: Merdeka.
4: Merdeka. Wah, ini Bogor nih.
3: Iya, silakan Bu Dinda.
7: Iya. Senyum-senyum sambil agak-agak tertawa ini dengar cerita Pak Bambang tentang baju batik. Gitu ya, menarik.
3: Saya baru tahu. Saya pikir Pak Bambang baju sekolahnya bagus sama sepatunya bagus gitu ya.
7: Pak Bambang. Saat ini ya. Jadi kalau dulu ya, termasuk Pak Bung Tomo ya dan lain-lain masih banyak itu jadi figur teladan untuk kita saat ini begitu ya. Yang lagi menikmati bagaimana itu merdeka, bagaimana itu meraih
4: kemerdekaan
7: yang gampang. Menurut Pak Bambang saat ini kenapa cari orang baik itu gampang, tapi cari orang jujur itu susah untuk saat ini?
3: Baik sih baik, cuman nggak jujur gitu ya Bu Dinda ya.
7: Jadi kalau pendapat saya saat ini tuh seperti itu, karena kalau dulu itu figur-figur teladan itu banyak sekali. Pak Bung Hatta, waduh banyak sekali.
3: Betul. Baik Bu Dinda, terima kasih.
7: Selamat malam, merdeka.
3: Merdeka. Bu Dinda itu orang baik itu di Indonesia hampir semuanya baik, tapi yang jujur itu itu tadi Bu Dinda bilangnya gitu ya. Ini Pak Joni, soal meritokrasi, menempatkan orang di jabatan yang tepat, di posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Lalu Bu Haryanti soal generasi atau ketimpangan masih ada di Indonesia. Silakan tanggapannya Pak Bambang.
4: Begini. Ini Wong Yogyakarta ini. Ya, kenapa saya nggak tahu kok saya merinding ya? Karena mungkin karena saya lahir di Yogyakarta.
3: Oh, lahir di Yogyakarta.
4: Iya, lahir di Jalan Pakuningratan itu di Yogyakarta. Jadi gini Mas, saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang, karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara ya, mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset
3: korporasi.
4: Gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan. Ya itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah ini kan lebih strategis. Nah kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah kalau kita bicara kasus per kasus, Mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang nggak setuju perampasan aset para koruptor kan? Pasti setuju semuanya. Siapa yang nggak setuju mengembalikan Undang-Undang KPK pada yang Undang-Undang yang lama misalnya, bukan Undang-Undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol, dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan ya ikan busuk misalnya harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini, Mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis, Mas, di status saya. Saya sarankan pada Presiden Mas ini, Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
3: Kenapa
4: tolong
3: tuh?
4: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, Mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, Mas, ya.
3: Yang ditakuti itu, oleh siapa dulu?
4: Ya pasti ada
3: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor ya.
4: Iya, tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong.
3: Setuju
4: kan ya. Kalau enggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
3: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
4: Ya, karena mama ini suaranya akan sangat didengar, Mas.
3: Oh, gitu.
4: Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman supir-supir angkot, supir apa.
3: Iya. Pak Bambang, terakhir ini, terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Yeah. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo. Tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih?
4: Begini, Mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan, akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, Mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung, meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung, benar-benar, Mas. Jadi bapak tuh sabar sekali, dan semua orang tahu kalau ibu itu ibu tuh zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, Mas, katanya.
3: Bener loh, Mas. Bung Tomo juga ganteng.
4: Pernah waktu itu satu pesta di istana, ya, Mas. Cerita ya, Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Dansa, Mas, kan di istana kan suka dansa-dansa. Jadi ibu saya dari dansa. Terus pada saat dansa, ibu saya ngeliat lihat Bung Karno. Terus bilang gini, bahasa Belanda, gak tahu ngomong apa, "Mas, kok pipinya banyak jerawatnya?" Bung Karno ketawa. "Ya tapi kan saya tetap ganteng." Itu jadi cerita. Dan cerita di depan ibu saya juga, bapak saya juga, bapak saya ketawa aja, "Kamu bisa aja," gitu. Jadi bapak, ibu saya tuh orangnya sangat sangat menerima sekali dan sabar ya, dan juga kekuatan batinnya itu yang buat saya jadi pelajaran saya, Mas. Kekuatan batin seorang ibu itu harus kita pelajari benar-benar gitu, Mas.
3: Dan apa yang membentuk Pak Bambang dan juga adik-adik ya, Pak Bambang ya?
4: Iya, kakak satu.
3: Kakak dan adik.
4: adik dua.
3: Yang membentuk Pak Bambang dan juga kakak dan adik saat ini tentu saja ibu, karena lebih lama ya, ditemani betul, sosok betul, ibu.
4: Betul, betul.
3: Untuk para betul, ibu-ibu sampai malam hari ini, ada yang ingin disampaikan Pak Bambang di kemerdekaan ke-81 Republik ya, Indonesia. Ya. Silakan Pak Bambang.
4: Ya, ya. Saya kira cita-cita para ibu pasti ingin agar supaya anak turunannya, keluarganya itu sejahtera. Ya. Anak turunannya dan keluarganya itu hidup lebih baik, mm-hmm, dan bisa saling menolong. Dan saya kira dimanapun juga para ibu-ibu itu selalu menginginkan bangsa ini tidak terpecah belah, bangsa ini selalu bersatu. Karena apa? Karena ada keadilan sosial yang diperjuangkan bersama. Saya kira itu, Mas.
3: Baik, kalau begitu. Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya. Yeah. Sekali merdeka, tetap kasih, merdeka.
4: Mas Fajar, pokoknya sekali duara tetap di udara.
3: Iya, terima kasih Pak Bambang. Selamat malam.
4: Salam buat teman-teman semua pendengar Radio Purdika FM.
3: Iya, terima kasih. Pak Bambang, putra pahlawan nasional Bung Tomo, Bambang Sutrisno, sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa.
8: EYD atau dikenal juga dengan ejaan yang disempurnakan mulai berlaku pada 16 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD.

0: Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
7: Masih dalam To The Point malam hari ini, kalau tadi kami berbincang bersama putra pahlawan nasional Bung Tomo, ada Pak Bambang Sudistomo di sesi yang pertama. Di sesi yang kedua ini kami akan berbincang masih dengan topik yang sama dalam To The Point kita malam hari ini, memaknai kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode 2021-2026, ada Pak Chandra. Pak Chandra, selamat malam.
8: Selamat malam, Pak Fajar.
7: Merdeka. Salam sehat. Merdeka. Wah, lagi di jalan nih, Pak Chandra.
8: Iya, lagi di jalan, tapi aman
7: nggak nyetir. Aman ya, nggak nyetir ya. Iya, ini apakah sedang ada kegiatan dari inti, dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa, sehingga sedang mobiling malam hari ini, atau gimana nih, bisa disampaikan, Pak Chandra?
8: Iya, malam ini kebetulan kami sedang berkonsolidasi untuk menggerakkan aksi sosial di Flores ya. Jadi memang tahun ini kemerdekaan diisi dengan keprihatinan dan menunjukkan rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita di Flores NTT.
7: Gitu. Aksi sosialnya bentuknya apa aja yang sudah di apa namanya mau akan dilaksanakan, Pak Chandra, bersama teman-teman inti ini?
8: Ya memang sementara kan kalau kita yang dibutuhkan ini memang bahan makanan ya, jadi memang kami di inti NTT kami sudah berkoordinasi dan mereka sudah sedang melakukan pendataan ya, sebisa mungkin bekerja sama juga dengan pemerintah daerah lah, apa yang perlu dibantu segera kita usahakan buat saudara-saudara kita di sana.
7: Iya, Pak Chandra, ini kan bicara memaknai kemerdekaan ke-81 ya Republik Indonesia, dari kacamata Pak Chandra dan teman-teman di Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini, gimana nih Pak Chandra?
8: Ya, memang kondisinya tahun ini cukup banyak tantangan ya. Mm-mm. Tengah ekonomi global yang memang sedang
7: tidak baik-baik lama. Aja.
8: Iya, baik-baik aja lah. Dan kita pun di tanah air juga mengalami berbagai tantangan ya. Ya, cukup sulit, cukup memprihatinkan bagaimana kalau kita lihat kondisi masyarakat di bawah ini memang sangat-sangat berat ya.

0: tapi kami dengan teman-teman di Tionghoa dan pengusaha sebisa mungkin juga tetap saling jaga lah. Dengan teman cari uang makin susah, dapatnya pun makin sedikit, tapi biaya ini makin tinggi, tantangan yang luar biasa.
1: Benar-benar. Berarti dari sektor ya. Ekonominya nih ya, Pak Chandra ya, pukulannya ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau dari segi ya, toleransi, lalu juga gotong royong dan lain sebagainya itu, yang dirasakan Pak Chandra apa nih di usianya ke-81 Republik Indonesia ini?
0: Nah, inilah hebatnya kita sebagai bangsa Indonesia ya. Semakin terdesak, semakin terhimpit, semakin menunjukkan rasa solidaritas. Itulah yang kita akui nomor satu, itulah. Pancasila dan gotong royong itu harus tetap ada, dan memang terasa sekali lah.
1: Terasa sekali ya. Tidak pudar ya bahkan ya. Apalagi ketika terjadi kayak bencana ini, donasi dari berbagai penjuru tanah air tiba-tiba saja tanpa dikomando langsung saja tiba-tiba ngumpul aja gitu ya Pak Chandra ya.
0: Langsung berkumpul tanpa bertanya agamanya apa, sukunya apa. Yang kita tahu sudah kesusahan, ya harus kita bantu bersama-sama.
1: Oke, baik. Ada yang ingin sampaikan Pak Chandra kepada seluruh pendengar Pro3 pada malam hari ini, silakan.
0: Ya, tentunya yang pertama, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Ini tanah air kita, ini tumpah darah kita. Sebisa mungkin bergandengan tangan menghadapi kesulitan apapun. Jangan pernah menyerah, kita percaya pemerintah kita juga pastikan mengusahakan yang terbaik untuk bangsanya juga.
1: Oke, baik kalau begitu. Hati-hati jalan, terima kasih banyak Pak Chandra atas meluangkan waktunya malam hari ini. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, Merdeka.
1: Merdeka, Pak Chandra, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI periode 2021-2026.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Jelang pelaksanaan Renungan Suci menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Selengkapnya dilaporkan Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya, Fajar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, di mana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang akan dilakukan di Istana Negara pada Senin esok, tepatnya 17 Agustus 2026. Malam ini, tepat pukul 24 malam nanti, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, sejumlah pejabat dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta lembaga akan ikut menghadiri acara renungan suci pada malam nanti. Dan saat ini situasi di Kalibata, tepatnya di TMP Kalibata, terlihat masih belum terlihat ada tamu undangan yang tiba, namun pengamanan sejak sore hingga saat ini sudah dilakukan oleh aparat kepolisian yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga beberapa instansi terkait. Dan beberapa saat lalu, aparat kepolisian melakukan apel pengamanan di depan Taman Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sementara situasi arus lalu lintas dan pantauan kami dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke kawasan Kalibata dan juga Cawang terpantau ramai, cenderung padat karena banyak sekali kendaraan-kendaraan dari pihak kepolisian dan juga jajaran pejabat yang saat ini satu persatu sudah tiba, namun kami belum mengetahui siapa saja yang sudah tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin jalannya renungan suci. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, sekitar pukul 23 malam nanti, arus lalu lintas atau ruas jalan yang akan menuju ke Kalibata akan dilakukan penutupan sementara selama renungan suci berlangsung. Sementara malam hari ini kondisi cuaca di kawasan Kalibata saat ini terlihat cerah dan juga sudah terpasang lampu-lampu dan dekorasi seperti bendera merah putih dan juga beberapa pernak-pernik menjelang ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin esok. Dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo mendukung rencana integrasi jalan tol untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik nasional. Direktur Komersial Pelindo Fari Padang berharap kebijakan tersebut dapat segera diterapkan secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya integritas jalan tol dapat menjadi atau integrasi jalan tol dapat menjadi solusi terhadap tantangan konektivitas darat karena kendaraan logistik masih harus melintas sejumlah ruas tol berbayar secara terpisah dengan transaksi yang berulang menimbulkan inefisiensi waktu dan biaya. Informasi mancanegara, sejumlah negara Eropa merasa ragu bahwa Jerman dan Prancis akan mewakili kepentingan mereka dalam potensi perundingan terkait penyelesaian konflik di Ukraina. Secara khusus, beberapa negara kecil yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina, seperti negara-negara Baltik dan Hungaria, tidak sepenuhnya mempercayai Jerman dan Prancis untuk dapat bertindak sebagai negosiator bagi Uni Eropa. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia tidak melihat manfaat dari partisipasi Eropa dalam proses negosiasi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Peskov menambahkan bahwa negara-negara Eropa tidak berpartisipasi dalam proses negosiasi dan sebagian besar pendapat yang disampaikan oleh para pemimpin Eropa lebih cenderung membahas kelanjutan konflik daripada upaya penyelesaian damai. Dari dunia olahraga, dua pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Justin Hubner, tampil sebagai starter saat Fortuna Sittard mengalahkan Cambuur 3-1 pada pekan kedua Edif 2026-2027 di Fortuna Sittard Stadium Minggu waktu setempat. Kemenangan tersebut menjaga catatan tak terkalahkan Fortuna Sittard di awal musim dan mereka membawa mereka ke posisi 2 klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapat dari situs resmi bnpb.go.id dan juga dari kantor berita antara, sampai dengan minggu malam tadi atau hari ini ya, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur mencapai 53 orang. Sebaran korban yang teridentifikasi berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 25 warga meninggal dunia, Manggarai Timur 20 korban meninggal dunia, di Kabupaten Sika 4 orang meninggal dunia, di Manggarai Barat 1 orang meninggal dunia, di Nagekeo 1 orang meninggal dunia, dan juga di Kabupaten Ende 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Petugas gabungan juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka. Sampai dengan malam tadi, terupdate ada 137 jiwa korban luka-luka yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun fasilitas kesehatan darurat. Total rumah sakit yang rusak berat sebanyak 154 unit, rusak sedang 49 unit, dan rusak ringan 38 unit. Data-data tersebut masih terus dihimpun dan juga diupdate di waktu yang akan datang. Kami coba untuk menghadirkan informasinya kepada Anda di kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI.

0: Peringkat bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dreux, tepatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah, sampai saat ini dalam keadaan baik.
0: Apa, sibuk juga? Lagi sibuk juga nih malam ini, menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
1: Sangat betul, kami lagi di Makam Pahlawan mengikuti Tabku.
0: Ya. Renungan suci ya? Oh, saat ini di Taman Makam Pahlawan di sana, Pak Bupati.
1: Ya, karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
0: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini, bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
1: Bisa, masih ada waktu.
0: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
1: Alhamdulillah, kami punya kegiatan cukup lumayan. Ya, mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini, saya libatkan semua OPD, semua kepala-kepala dinas, masyarakat, sampai ke kepala-kepala desa, dan cukup semarak. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan ini di Maluku Tenggara harus ya kami bikin berlangsung dengan semarak, penuh sukacita, dan tetapi dibuat sederhana mungkin, Pak. Yeah. Misalkan kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan voli antar kampung. Mm-hmm. 11 kecamatan, terus tanggal 7 Agustusnya menggelar senam pagi. Mm-hmm. Dan dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah, karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia. Jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak sekali kegiatan, termasuk lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya yang dilanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
0: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati ya. Pak Bupati, ya, Pak. Ini kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
1: Betul sekali, Pak. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu, sehingga kami buat dalam posisi keadaan yang sangat sederhana, tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat, dan kami juga mengucapkan duka ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah, masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok, karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di kebesar maupun kekecil.
0: Iya. Begitu, Pak. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana Pak untuk konektivitas, distribusi kebutuhan logistik ya, kebutuhan ya, dasar masyarakat?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami, karena kami ada di wilayah 3T. Perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga alhamdulillah kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas jalan, listrik, air bersih, telkomsel yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai ya, belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah K besar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas, pulau-pulau itu sudah teraliri listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi sebenarnya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum, artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau yang lain sudah mendekati terpenuhi, termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02. Jadi kami sudah
0: menurun ya
1: target cukup cukup, kami tinggal insya Allah kami mau bikin 0 gitu.
0: Amin, mudah-mudahan tercapai Pak Bupati. Tantangannya apa nih Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi kan, program pemerintah juga ada MBG, lalu juga sebagai negara kepulauan pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan lain sebagainya Pak. Pak Bupati,
1: benar sekali kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi karena memang untuk wilayah terluar lebih besar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, tapi yang lainnya kecil itu alhamdulillah, karena kami ada 192 kampung Pak, 120 kampung yang memang memerlukan energi juga untuk mencapainya. Jadi untuk itu sudah dan MBG itu sangat memberikan dukungan bantuan, sehingga kami anggap hal yang positif sajalah. Selain itu UMKM-nya juga jalan, artinya ekonomi masyarakat juga dengan MBG itu ya cukup membantu juga, artinya masyarakat yang jual sayurnya pelaku MBG yang membeli, dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
0: Iya, sebagai sebuah daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana Pak Bupati?
1: Ya, izin Pak, Pak Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan. Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi 23, Undang-Undang 23 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah. Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
0: Wah, banyak banget.
1: Yang ya banyak sekali Pak. Kali kalau mau cari laut atau pasir yang indah ya datangnya ke Kilimanjaro.
0: Kapan-kapan jadi kalau pengen kesana nih.
1: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia. Ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu aja, tepung aja. Kalau kita ambil dengan tangan, terus kita tepuk tangan, pasirnya jatuh semua. Luar biasa. Terus punya pantai-pantai yang ya alhamdulillah. Makanya ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
0: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya, seafood ya, makanan laut, pasti
1: makan laut. Jadi ikannya mati satu kali Mas. Ikannya kalau ente ambil, kita pancing dari laut, langsung kita bakar, Waduh.
0: Wah. Itu bukan fresh lagi tuh ya. Itu benar-benar fresh banget tuh ya.
1: Benar. Jadi kalau boleh mampirlah di
0: sini. Itulah, itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia. Ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia. Itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Portiga yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat indahnya Indonesia.
1: Masuk Maluku Tenggara ke Pulauan K.
0: Siap.
1: Ingin balik lagi ke sini.
0: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
1: Amin.
0: Selamat malam Pak Bupati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
2: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pendengar, kalau tadi kami di awal sesi ini kami hadirkan sekelumit informasi tentang ekspedisi manjat tebing raksasa yang ekstrim. Dan di dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada pengibaran bendera merah putih oleh tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX. Saya akan berbincang bersama dengan manajer tim ekspedisi Indonesia Big Wall Expedition, ada Pak Najib Fadullah. Pak Najib, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam, Pak.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Saya manggilnya Bung kali ya, masih muda nih kayaknya nih.
1: Wah, boleh-boleh. Masih muda sekali.
0: Pak Najib, berapa orang timnya?
1: Kita di sini ada 5 orang, Pak.
0: 5 orang.
1: Ya.
0: Ini saat ini
1: orang.
0: Posisinya berada di mana, Pak Najib? Bung Najib.
1: Kalau sekarang kita lagi di Norwegia, ini di kota Andasnes. Kita lagi bersiap untuk tebing kedua. Itu di ya di sini di Norwegia.
0: Oke.
1: Okay. Romsdal tepatnya.
0: Oke, okay. Bisa diceritakan sedikit tentang ekspedisi Indonesia Big Wall ini, Bung Najib.
1: Nah, itu salah satu rangkaian kami ya dalam menyambut ulang tahun Indonesia yang ke-81. Kita ingin mengibarkan bendera Indonesia di puncak-puncak tebing yang ikonik pastinya yang ada di Eropa. Jadi targetnya itu ada 3 tebing sebenarnya, Pak.
0: Iya.
1: Satu di Perancis kemarin yang sudah kita selesaikan. Oh. Nah, yang kedua sekarang ini di Belgia. Dan yang ketiga di...
0: Mohon maaf, yang ketiga di mana, Pak? Bung?
1: Yang ketiga itu di Spanyol.
0: Oh, di Spanyol. Spain. Jadi Prancis, ya. Norwegia, Spanyol.
1: Ya, betul. Tiga okay. Negara.
0: Berarti semua itu di dataran Eropa ya?
1: Ya, di benua Eropa.
0: Benua Eropa.
1: Untuk tahun ini kita khususkan di benua Eropa.
0: Bung Najib, cerita sedikit tentang ya. Menaklukkan tebing ekstrim di Prancis. Nama tebingnya apa? Lalu bagaimana sejak awal persiapan sampai dengan mengibarkan bendera merah putih di puncak di Prancis itu, Bung Najib? Halo, Bung Najib?
1: Masih terhubung?
0: Iya, masih. Silakan, Bung Najib.
1: Sendiri itu namanya Le Petit Dru.
0: Ya.
1: Le Petit Dru di Chamonix, Prancis, itu di tengah-tengah pegunungan, ketinggiannya itu ada 1.100 meter dari dasar tebing sampai ke puncak secara vertikal.
0: Vertikal?
1: Nah, tingkat tegak kesulitannya, lurus. Ya vertikal.
0: Wah.
1: Jadi kita memang manjat, Pak.
0: Wah. Saya nggak bayanginnya itu hiking kayak naik gunung gitu loh, gunung mana gitu ya. Oh ternyata memang climbing ya.
1: Vertikal, manjat, Pak.
0: Kayak climbing. Manjat tebing gitu ya, kayak manjat atlet manjat tebing manjat gitu. Tebing.
1: Oh. Ya betul, tapi dindingnya itu 1.100 meter panjangnya.
0: Aduh.
1: Itu 1,1 kilometer.
0: Oke, itu berapa lama waktu tempuh sampai ke puncak?
1: Nah, untuk waktu tempuhnya sendiri, kita untuk mencapai kaki tebingnya itu kita berjalan hiking itu sekitar 2 hari.
0: Oke.
1: Okay. Sampai di kaki tebing. Dan untuk pemanjatannya sendiri kita habiskan waktu 4 hari. Hah? 4 hari sampai di puncak tebing.
0: Sebentar.
1: Dan turunnya itu sehari.
0: Sebentar. Kan vertikal nih, ya kan?
1: Ya,
0: lalu kalau digambarkan betul. Itu artinya seperti atlet pemanjat tebing. Jadi ya, climbing gitu ya, memanjat tebing itu di Prancis. Kok 4 hari, terus istirahatnya gimana kalau lagi climbing gitu? Emang nah, bisa tidur?
1: Untuk tidur, kita tidur. Kita nggak sekuat itu. Nah, kita tidurnya itu memang di sana ada beberapa teras yang memang bisa kita gunakan untuk tidur. Teras-teras kecil gitulah untuk
0: teras. Saya bayangan saya tuh teras rumah saya gitu, setara luas. Bung Najib.
1: Aduh, halo.
0: Ya. Iya. Teras rumah saya tuh kurang lebih panjangnya 5 meteran, itu bisa rebahan guling-guling gitu.
1: Kalau guling-guling enggak bisa sih kalau di
0: terasnya ya,
1: cukup untuk duduk dan
0: berapa meter?
1: 4 meter ke sekitar 4 meter ke 2 meter gitu. Panjangnya 2 meter, lebarnya 4 meter. Oh. Ya kecil-kecil lah. Oh, yang penting kita cukup untuk lurusin punggung dan tidur gitu.
0: Kan enggak sendiri, kan 4 orang. Itu nah, yang itulah. Lainnya gimana?
1: Kita dempet-dempetan di situ, Pak. Dan pasti kita masih terikat tali ketika tidur.
0: Oh iya, itu safety-nya gitu ya.
1: Karena kalau ngeguling juga terjun nanti bahaya.
0: Jadi istirahatnya itu harus mencari dalam tanda kutip nih terasnya dulu. Kalau ada teras,
1: ya betul.
0: Kita nggak memaksa, tapi kita istirahat dulu mumpung ada teras gitu, Bang Najib.
1: Ya betul. Jadi setiap harinya kita ditargetkan untuk mencapai teras itu.
0: Tapi udah dipetakan. Gitu. Artinya sudah ada yang pernah ke sana dan sudah ada petanya bahwa di jarak berapa meter, berapa kilo itu, berapa meter itu sudah ya. Ada itu gitu ya.
1: Ya, betul. Sudah ada karena yang kita panjat itu jalur legendaris juga ya, yang dibikin oleh orang Amerika, nama jalurnya American Direct. Mm-hmm. Jadi itu dibuat di tahun 1962 oleh orang-orang Amerika. Mm-hmm. Dan itu datanya cukup lengkap ya, Perancis. Jadi kita sebelum kita manjat, kita cari dulu data infonya secara detail. Mm-hmm. Nah, jadi kita persiapkanlah dari bawah itu, nanti kita hari ini akan manjat sampai mana, dan tidur di titik mana. Untuk hari berikutnya gimana, dan logistik nanti di bawah kayak gimana. Kayak gitu kita sudah persiapkan sebelumnya.
0: 4 hari itu sesuai dengan target?
1: 4 hari sebenarnya target kita lebih cepat ya, di 2 hari sampai 3 hari. Cuma karena kondisi cuaca dan banyak bebatuan jatuh yang...
0: Halo, Bung Najib?
1: Terhambat di...
0: Oke. Okay. Ya, Bung Najib, cuaca di sana gimana? Kan kalau sekarang ini summer ya? Atau beda di sana tuh? Musim panas?
1: Ya, kalau...
0: Summer ya?
1: Musim panas.
0: Musim panas?
1: Ya, betul-betul.
0: Itu sangat ideal sebenarnya untuk memanjat kalau summer itu ya, Bung Najib?
1: Ya, sebenarnya. Dan sekarang kan lagi di Eropa juga lagi kena heat wave ya.
0: Oh iya.
1: Jadi panas yang berlebih. Jadi itu juga jadi satu ujian lah buat tim kita ya. Karena ketika... Ketika musim panas justru akan berbahayanya itu adalah batuan jatuh. Karena es yang tadinya mengikat batuan di situ itu mencair. Jadi batunya tuh kayak nggak nempel gitu lah. Jadi banyak batuan jatuh gitu dari atas tuh.
0: Oh sebentar, ini yang di Prancis ini puncak tebing es, Bung Najib?
1: Tebing es. Cuma kalau di summer dia esnya memang sedang mencair.
0: Duh, itu berbahaya nggak sih kalau itu buat gripnya apa sih namanya apa istilahnya? Kalau dulu saya pernah ikutan panjat tebing di kampus tuh karabiner atau tali-tali gitu loh, yang buat nyantelin tuh apa?
1: Ya, ya. Bukan aja. Ya, untuk anchornya sendiri itu memang ya cukup berbahaya ya dengan kondisi kayak gitu. Cuma ya kita sebisa mungkin gimana caranya tetap aman, walaupun ya kita nggak tahu setiap saat batuan jatuh itu bisa nimpa kita kapan aja gitu.
0: Oke, batuan yang dimaksud itu berarti adalah pecahan es, bongkahan es, Bung Najib.
1: Batu.
0: Oh, ada batu.
1: Batu, Bung.
0: Oh.
1: Ya. Karena batu-batunya itu ketika esnya mencair, batunya itu enggak ada yang
0: ngikat ya.
1: Ngikat.
0: Iya. Gitu lah, ya. Oh, gitu. Jadi harusnya targetnya sih 2-3 hari, tapi kemudian molor jadi 4 hari karena kondisi
1: seperti itu. Jadi 4 hari ya. Betul. Dan ya untuk orang tropis, ketika kita ada di ketinggian sekian di pegunungan Alpen ya, itu cukup dingin lah buat kita.
0: Suhunya berapa di summer di Alpen itu?
1: Suhunya di 12 sampai 0 derajat.
0: Kirain sih paling banter tuh kan AC 16 mentok ya paling dingin. Oh, berarti lebih dingin dari dari freezer
1: lebih kulkas dingin, dong. Ya, nah, apalagi kalau kita lagi dalam kondisi badai atau hujan, nah itulah akan lebih dingin lagi.
0: Mas, ada hujan nggak ketika climbing kemarin itu?
1: Ada. Jadi ketika di hari kedua pemanjatan, tim diterjang badai dan ya basah semua kita. Karena kita lagi di tengah-tengah pemanjatan, belum sampai ke tempat istirahat kita. Akhirnya kita diterjang dan itu ya cukup, ya lumayan lah. Kedinginan di tengah-tengah yang kita nggak bisa kemana-mana lagi.
0: Oh, ini kan targetnya dari ekspedisi ini adalah memanjat tebing-tebing yang ikonik, yang ekstrim, yang tebing yang dipanjat yang tegak lurus ya, Bung Najib ya.
1: Ya,
0: bukan betul. Bukan mendaki gunung seperti kita naik gunung di mana, di Semeru atau di mana gitu, tapi
1: ya, bukan.
0: Memanjat vertical. Tebing vertikal. Iya, ya. Ini artinya sudah harus ada pengalaman sebelumnya sebelum ikutan ekspedisi ini, Bung Najib.
1: Ya, betul. Jadi kita juga memilih tim yang diberangkatkan sudah melalui seleksi dan juga training center ya di Indonesia sebelumnya, itu selama kurang lebih 6 bulan.
0: Bung Najib, pelatihan untuk khusus vertikal tebing yang curam tinggi ekstrim di Indonesia itu di mana adanya untuk latihan itu?
1: Kalau di Indonesia banyak sebenarnya, cuma yang kita gunakan untuk latihan itu salah satunya kita latihan di tebing Batu Daya di Kalimantan Barat.
0: Mm-hmm. Batu Daya.
1: Nah, terus di Batu Daya itu ketinggiannya 800 meter vertikal dan kita di sana latihan. Terus ada juga di tebing Kelud.
0: Kelud
1: yang berada dimana? Di Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Kalau ya. Di Jawa Timur tuh apa ya? Saya pernah itu dengar tebing apa? Tebing Sumbing itu juga sama, tebing Kelud juga itu.
1: Ya. Namanya itu letaknya ada di Gunung Kelud dan nama tebingnya Tebing Sumbing.
0: Oh, sama nah, gitu. Lokasinya ya.
1: Iya, sama, betul.
0: Itu juga pernah dijadikan tempat untuk rehearsal latihan.
1: Kita try out terakhir sebelum berangkat ke Eropa ini di Tebing Sumbing itu, Pak. Di sana kita latihan manjat yang cukup ada di ketinggian ya, karena dia ada di puncak Gunung Kelud.
0: Oh.
1: Dia ada di ketinggian 1000 mdpl-an, 1700 mdpl. Jadi kita cocoklah untuk latihan di sana karena di sini akan dingin kan.
0: Oke, jadi sebelum sampai ke Tebing Sumbingnya itu harus hiking dulu ya, naik gunung dulu.
1: Ya, betul. Jadi kita agak lama juga di sana untuk membiasakan diri ada di ketinggian.
0: Oke. Itu ekspedisi ini hanya 4 orang yang akhirnya terpilih atau memang dibatasi 4 orang agar lebih efektif aja untuk naiknya?
1: Sebenarnya kita menyaring banyak ya, dari banyak. Dan kalau bisa lebih banyak lagi, cuma ya yang terseleksi memang akhirnya 5 orang yang berangkat.
0: Oh, jadi Bang Najib sama 4 orang lainnya, 5 orang yang berangkat?
1: Ya, betul.
0: Bang Najib, ini kan kalau di berdasarkan pengacara saya itu ditulisnya manajer tim ekspedisi, berarti selaku manajer ya. Timnya?
1: Ya, manajer. Bang sekaligus Najib. Pemanjat juga.
0: Oh, alah. Kirain manajer itu yang ngurusin akomodasi, makan, logistik gitu ya, atau ya. Perlengkapan, gear. Nggak naik, nggak manjat, nggak climbing gitu. Ternyata juga ikutan.
1: Ah, ya. Ikut ya, karena kita memang belum mampu lah untuk memberangkatkan orang yang nggak manjat juga.
0: Oh iya.
1: Sayang, dan sayang sekali gitu, udah jauh-jauh ke Eropa tapi nggak manjat.
0: Ini kan sudah berada di, sebelum saya ke Norwegia, itu ketika di Prancis hari keempat itu membawa bendera dan akhirnya dikibarkan di mana tuh? Bisa digambarkan suasananya tuh?
1: Nah, ketika saya di puncak di hari keempat itu, kita kebetulan kita sampainya itu tengah malam.
0: Oh.
1: Jam 9 malam.
0: Oh.
1: Jadi kondisinya di sana juga ketika malam itu memang anginnya angin dari selatan yang sangat kencang ya. Dan kondisi puncaknya itu sangat sempit dan tidak bagus untuk kita istirahat di situ. Akhirnya kita kembali turun dan mencari tempat istirahat untuk tidur malam itu, dan akhirnya kembali ke puncak di pagi harinya untuk pengibaran.
0: Oh, jadi sebenarnya pagi malamnya itu sudah sampai puncak, tapi karena kondisi angin
1: sudah sampai ya.
0: Iya, jadi akan lebih kondisi baik safety dulu, safety first, lalu kemudian paginya baru mengibarkan bendera.
1: Ya betul, di pagi harinya untuk
0: saya
1: ya, pengambilan saya mama gambar dan lain-lain.
0: Iya, saya mau gambar.

0: foto, bikin video, ya, bikin status di WA lah minimal gitu ya. Itu memang nggak memungkinkan dan memang harus segera mungkin turun gitu ya, Bung Najib ya.
1: Iya, betul, seperti itu kondisinya, Pak.
0: Udah susah-susah berhari-hari climbing, kemudian sampai puncak harus buru-buru turun. Ini dorongannya apa nih, 5 orang pemuda Indonesia untuk melakukan ekspedisi ini nih, Bung Najib?
1: Ya, itu yang pastinya kita hanya ingin mengibarkan bendera Indonesia di dunia. Salah satu keinginan yang paling kuatnya itu kita ingin menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia juga mampu lah ada di sana gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti di puncak itu banyak juga bendera-bendera dari berbagai negara ya. Beberapa climber yang berhasil ke puncak itu juga apa sebagai tanda lah gitu ya, Bung Najib.
1: Iya, betul. Okay. Dan sekarang ya salah satunya ada bendera sana.
0: Sekarang sudah ada bendera Indonesianya. Berkat Indonesia Bung Najib sana, dan ya, juga rekan-rekan. Bung Najib bisa sebutin gak sih, ini kasihan banget nih yang lain yang ikutan 4 hari climbing ini. Nama-namanya silakan.
1: Nama-namanya ada Muhammad Akram, itu asal Sulawesi Selatan, orang Makassar.
0: Yeah.
1: Terus ada Iga Wihantara asal Sumatera Barat. Lalu ada Deden Wahyudin asal Jawa Barat, suka ini Bogor. Dan satu lagi ada pemanjat legendaris juga kita bawa ini.
0: Siapa?
1: Salah satu yang paling kuat di sini ini ada Dodi Liswardi. Tuh, beliau itu salah satu legend, living legend ada di Indonesia ya.
0: Wah.
1: Dari Sumatera Barat.
0: Oh, luar
1: beliau
0: biasa.
1: Beliau udah berusia 62 tahun.
0: Wah, saya harus tepuk tangan dulu.
1: Masih tetap manjat.
0: Saya tepuk tangan, saya aplaus. Salam buat the legend Bung Dodi Liswardi yang juga sudah pernah manjat di berbagai tebing ya, kalau nggak salah ya Bung Dodi ya.
1: Iya. Sudah melanglang buana.
0: Iya, Australia, Thailand,
1: berbagai negara.
0: Iya, berbagai negara mah udah ya. Nah, Bung Najib asli mana nih?
1: Iya. Kalau saya Bandung.
0: Oh, Bandung.
1: Asli Bandung.
0: Jadi perwakilan kalau 1928 itu ada Jong Java, Jong Ambon itu ya. Sekarang ini Jongnya dari berbagai daerah, dari Makassar tadi ada, dari Sumatera juga ada, Jawa Barat juga ada ya. Oke.
1: Okay. Ini mewakili Indonesia kita tentunya.
0: Mewakili Indonesia. Ini sekarang berada di Norwegia. Ngapain sekarang ini teman-teman yang lain?
1: Nah, sekarang kita lagi prepare, lagi persiapan.
0: Ya,
1: menuju ke Advent Base Camp di kaki tebingnya, dan besok lusa kita akan mulai memanjat tebing Troll Wall.
0: Loh, sebentar nih. Ini sekarang berada di kaki gunung nih, Bung Najib.
1: Kita masih di pinggirannya dikit.
0: Tapi enggak, maksudnya aman untuk berdialog sama Pro 3 RRI malam ini gitu maksudnya. Aman ya, posisinya aman.
1: Kalau malam ini aman, ya posisi aman.
0: Nggak, saya lagi khawatir, lagi istirahat di teras ini tebing gitu, cuma 2 meter doang. Nggak ya?
1: Nggak, ini masih di pedesaan lah.
0: Oh, masih di pedesaan.
1: Di sekitar kaki tebing.
0: Oke, kalau sampai ke kaki tebing butuh berapa waktu nih jaraknya, kurang lebih?
1: Untuk ke kakinya sendiri ya, kita kalau dari sini kita bisa berjalan king itu sampai di kaki tebing.
0: Terputus-putus Bung Najib, berapa lama?
1: 4-5 jam.
0: Oh,
1: kita hiking sebenernya dari sini.
0: Oh, hiking. Ketinggiannya berapa nih kalau di Norwegia?
1: Ya. Tolong diulangi, Pak.
0: Oke, kalau di Norwegia, tebing ini ketinggiannya berapa? Nama tebingnya apa? Halo, Bung Najib.

0: nya itu
1: Ya, halo, Bung Najib.
0: masih
1: Masih. Ya, ketinggiannya berapa? Nama tebingnya apa nih kalau di Norwegia?
0: Nah, di Norwegia kita akan memanjat tebing Trollwall namanya.
1: Trollwall. Oke.
0: Dan ketinggiannya itu 1.600 meter vertikal.
1: Estimasi sampai puncak berapa hari?
0: Nah, estimasinya kita estimasikan di 3 hari sampai puncak.
1: Kalau dari data yang dimiliki, pasti ada datanya ya, tebing ini untuk
0: Ya,
1: base camp istirahatnya di mana-mana aja, titik mana, berapa meter gitu kan. Ini
0: ya, kita sudah punya.
1: kesulitannya lebih sulit mana dengan Le Petit Dreux Prancis di Alpens itu, dengan yang ini?
0: Nah, yang Trollwall ini di data yang kita punya, tingkat kesulitannya lebih sulit dibanding tebing Le Petit Dreux. Dan akan lebih banyak rockfall lagi di sini, karena tebing ini juga terkenal dengan ya tebing yang mematikan lah, salah satu tebing yang mematikan yang ada di Eropa, bahkan di dunia.
1: Bung Najib,
0: Ya.
1: ini termasuk ekstrim berarti, Bung Najib. Bertaruh nyawa ini berarti,
0: Ya.
1: Bung Najib.
0: Betul, betul. Tapi ini semua kita lakukan lah buat mengibarkan bendera Indonesia, bukan buat apa-apa lagi.
1: Dan ada sang legend Bung Dodi ya, yang mungkin sudah lebih berpengalaman
0: ya.
1: Juga untuk bisa.
0: Ya, betul, betul.
1: Saya tidak bisa mengucapkan apapun selain bangga dan juga mendoakan sukses sampai puncak ketiganya di
0: Siap.
1: Spanyol dan pulang ke tanah air kembali dengan cerita yang bahagia, dengan foto-foto yang indah, dan bisa menularkan juga semangat-semangat ini kepada generasi muda Indonesia. Bung Najib, salam buat
0: amin,
1: teman-teman yang berada
0: amin.
1: Di sana ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Jaga kesehatan, Bung Najib. Salam
0: amin.
1: Buat teman-teman pemanjat lainnya. Selamat malam.
0: Baik. Ya, selamat malam. Terima kasih.
1: Demikian manajer tim ekspedisi Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, Najib Fadullah, sudah kami ajak berbincang.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
3: Peristiwa. Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama. Salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Polri mengirimkan personil tim SAR dari Direktorat Polisi Satwa Korps Sabara Baharkampori bersama anjing K9 atau K9 untuk membantu pencarian korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigade Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, khusus untuk kompetensi SAR dari Direktorat Polisi Satwa, pihaknya memberangkatkan 21 personil berserta 10 ekor anjing K9 atau K9 yang memiliki kompetensi untuk melakukan pencarian korban. Truno Yudo menambahkan, tim itu turut membawa peralatan pendukung pencarian korban, bantuan logistik, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya dengan total sekitar 2,5 ton. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengukuhkan 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta esok hari. Sebanyak 38 anggota paskibraka tersebut merupakan pelajar terpilih dari kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipersiapkan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipati Indrayanti berharap seluruh anggota paskibraka menjaga kesehatan dan kekompakan hingga seluruh rangkaian tugas selesai. Informasi mancanegara, KBRI Ankara menyelenggarakan Festival Merah Putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari 1.000 peserta, termasuk masyarakat Indonesia, warga Turki, para duta besar negara sahabat, dan korps diplomat, turut memeriahkan acara yang diselenggarakan di Ankara Sabtu waktu setempat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, Festival Merah Putih bukan hanya perayaan kemerdekaan Indonesia, tetapi merupakan perayaan persahabatan Indonesia dengan Turki. Dari dunia olahraga, Mandalika Grand Prix Association mengatakan Mandalika Festival of Speed ronde ketiga yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat pada 14 hingga 16 Agustus 2026 diyakini mampu memperkuat fondasi ekosistem motorsport Indonesia. Vice President Operation Mandalika Grand Prix Association, Tri Agung Hartono, mengatakan penyelenggaraan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kompetisi balap roda 4 yang berkelanjutan di Indonesia. Ia juga mengatakan kejuaraan nasional balap mobil juga diharapkan dapat menguatkan kegiatan wisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang bisa dinikmati wisatawan asing maupun lokal. Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita akan pantau juga bagaimana suasana di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada malam hari ini jelang renungan suci yang diagendakan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami telah terhubung dengan Yurike Fitri. Ike, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana tepat pukul 24 malam nanti, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelaksanaan renungan suci terkait dengan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin esok atau 17 Agustus 2026. Dan saat ini persiapan dilakukan aparat kepolisian sejak sore hingga saat ini. Dan beberapa pejabat juga terlihat sudah mulai tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengikuti acara renungan suci. Dan pengamanan di sekitar TMP Kalibata ini memang sudah diperketat oleh pasukan pengaman presiden dan juga personil Polri dan TNI, di mana beberapa saat yang lalu mereka telah melakukan apel pengamanan di sekitar TMP Kalibata. Dan dari pantauan kami saat ini, para undangan harus melalui pemeriksaan melalui metal detektor, begitu pula dengan para awak media yang akan melakukan peliputan di dalam area Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan dari pantauan kami juga saat ini dekorasi berupa bendera merah putih juga sudah terpasang di depan TMP Kalibata, begitu pula dengan lampu-lampu, sehingga nanti pada saat pelaksanaan renungan suci di kawasan Kalibata ini akan dilakukan pemadaman beberapa menit pada saat pelaksanaan renungan suci tersebut. Sementara dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas juga terlihat masih terpantau ramai lancar, baik dari arah Kalibata yang akan menuju ke pasar, Jalan Raya Pasar Minggu maupun sebaliknya. Sementara masyarakat juga saat ini sudah mulai terlihat dan mereka akan mengikuti acara renungan suci yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Fajar.
0: Kalau dari peringatan dari TMC Polda Metro Jaya untuk sesegera mungkin melewati wilayah di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, karena akan ada pengalihan arus. Nah, kondisinya gimana pada malam hari ini, Ika?
1: Ya, memang saat ini arus lalu lintas masih belum dilakukan penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas oleh aparat kepolisian. Dan dari pantauan kami tadi, dari lampu merah Kalibata juga masih terlihat cukup ramai lancar kendaraan-kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran, begitu pula sebaliknya, Fajar. Dan tadi juga beberapa pengamanan juga dilakukan di sekitar TMP Kalibata, tepatnya di Jalan Raya Pasar Minggu. Beberapa personil TNI juga melakukan pengamanan di ruas jalan, dan aktivitas masyarakat juga masih terlihat normal pada malam hari ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi rencana penutupan ruas jalan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada saat acara renungan suci berlangsung, Fajar.
0: Saat ini posisi Ike berada di mana persisnya, Ike?
1: Saya berada di depan tepat pintu masuk atau gerbang masuk dari TMP Kalibata. Di sini memang sudah terlihat banyak sekali pasukan pengaman presiden, dan suasana bisa saya gambarkan sedikit, Fajar, di banyak sekali sudah terlihat terpasang lampu-lampu baik di tangga menuju tugu dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana memang rencananya sebelum melakukan doa atau renungan suci akan diawali dengan upacara penghormatan yang akan nanti dilakukan oleh personil dari aparat kepolisian dan juga garnisun. Dan saat ini pengamanan diperketat oleh pasukan pengaman presiden, dan kami juga belum melihat sejumlah menteri kabinet merah putih yang rencananya juga akan hadir dan akan mengikuti jalannya doa dan juga renungan suci, Fajar.
0: Iya, kalau untuk tim dari media itu ya, lokasinya berada di mana kalau ada di dalam? Ini Ike memang fokus pada malam hari ini untuk memantau dari luar gerbang atau nanti akan masuk ke dalam, Ike?
1: Ya, kami para awak media saat ini masih menunggu di luar batas, dan rencananya nanti beberapa saat yang dua saat lagi para awak media apabila diizinkan untuk melakukan peliputan di dalam akan didampingi oleh pihak dari Pas Pampres, Fajar, dan saat ini kami masih berada di luar dan ada pembatas garis merah seperti itu karena kami harus melalui pemeriksaan dengan menggunakan metal detector bagi para undangan yang akan mengikuti jalannya renungan suci ini. Dan dari pantauan kami ada beberapa petugas atau Pas Pampres yang melakukan penjagaan di sisi kiri dan juga kanan dari TMP Kalibata ini, dan juga di depan pintu gerbang ada dua pintu utama untuk menuju ke TMP Kalibata, dan satu di ruang VIP saat ini sudah didirikan tenda berwarna biru dan juga bendera merah putih, dan kami belum melihat rombongan dari Presiden Prabowo Subianto tiba di TMP Kalibata. Namun pengamanan memang sudah dilakukan cukup ketat sejak sore hingga malam hari ini, Fajar, di mana dari pantauan kami di Jalan Raya Pasar Minggu juga terlihat beberapa personil TNI melakukan pengamanan. Dan TMP ini ada tiga pintu,
0: Fajar. Pintu.
1: Yaitu pintu utama, tepatnya di Jalan Raya Kalibata, dan pintu ketiga di Jalan Raya Pasar Minggu, dan itu bisa menembus di kawasan makam dari TMP Kalibata ini, Fajar.
0: Kalau sekarang ini Yurika berada di pintu yang mana nih? Bagian mana?
1: Di pintu utama.
0: Okay.
1: Yang jadi para media dapat melihat secara langsung tamu-tamu
0: yang masuk ya, yang hadir ya.
1: Yang akan mengikuti jalannya renungan suci, dan di sini juga sudah tersedia petugas untuk mengisi daftar tamu, karena memang bagi mereka yang akan mengikuti renungan suci ini harus membawa undangan resmi yang nanti akan ditujukan atau diperlihatkan kepada pasukan pengaman presiden, Fajar.
0: Iya, saya bacakan dari Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas akan menyiapkan rekayasa lalu lintas jelang renungan suci yang dijadwalkan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang tentatif, tapi prosesi renungan suci tahun-tahun sebelumnya memang akan ada pengalihan arus, terutama untuk kelancaran masuk dan keluarnya tamu undangan ataupun pejabat seperti presiden dan lain sebagainya, begitu ya, Ika. Tapi sampai saat ini masih jalan, masih lancar,
1: masih ramai lancar. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat menjelang acara renungan suci ini, aparat kepolisian sudah melakukan penutupan di Jalan Raya Kalibata, tepatnya tidak jauh dari stasiun kereta api Kalibata, itu biasanya sudah dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian demi kelancaran dari para tamu undangan atau kendaraan-kendaraan dari para pejabat yang akan mengikuti acara renungan suci ini, Fajar.
0: Iya, kalau dari tempat posisi Ike berada saat ini bisa terlihat juga tenda ataupun podium yang nantinya akan menjadi presiden yang akan menyampaikan pidatonya dalam renungan suci ini atau doanya.
1: Ya, Fajar, biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat renungan suci nanti, Presiden hanya memimpin doa dan tidak memberikan sambutan. Kemudian nanti setelah melakukan doa bersama, maka renungan sucinya dinyatakan selesai. Dan ruas jalan juga mulai kembali dibuka. Namun dari tahun kemarin, saya juga sempat melakukan peliputan di kawasan Kalibata. Itu sebagian ruas jalan tidak dilakukan penutupan oleh aparat kepolisian, namun hanya ditahan sebentar demi
0: kelancaran,
1: hikmatnya kelancaran dari acara renungan suci ini. Karena memang renungan suci ini merupakan rangkaian dari peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang akan berlangsung pada Senin esok. Ya, Fajar, saat ini mungkin para awak media bisa dapat dipersilakan masuk oleh pasukan pengaman Presiden. Nanti apabila memungkinkan, saya akan melaporkan jalannya renungan suci pada malam nanti, Fajar.
0: Terima kasih, Yike, atas informasinya pada malam hari ini. Selamat malam, Ike. Demikian pendengar, pengamanan suasana di depan pintu masuk Taman Makam Kalibata Jakarta Selatan yang disampaikan oleh Yurika Fitri. Dan pendengar, kami akan hadirkan update penanganan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagikeo Nusa Tenggara Timur per 16 Agustus 2026 yang disampaikan oleh BNPB pada hari ini atau sekitar pukul 18 waktu Indonesia atau petang tadi, ya. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kebaikan. Hari ini EU 16 Agustus 2026, hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7,7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari, di bidang pencegahan BNPB, akan melaporkan update penanganan yang sudah dilakukan jadi secara berkualitas pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan setiap entitas dalam lingkungan masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos, sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabasarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND, Bapak Wamensos masuk di Ngada dan Nagikeo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan lakukan pengecekan langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik pemakanan dan mempermakanan yang rakyat sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data, pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang dalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar pemakanan dan non-pemakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan tentu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi penyediaan material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Data ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya by member address dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang tadi sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhom BNPB ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar meluruh. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB total gempa susulan berjumlah 995 kali, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Kami tentu saja mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur, tiang-tiang yang retak, atau sudut-sudut rumah yang lepas, atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, saudara yang di daerah terdampak, memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW, atau aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Rio yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Rio sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi, yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di anak jalan Subang Longtor pasca gempa, itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melangsungkan melalui call center BPBD 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BPBD atas arahan Menko PMK sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi posko nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di Bandara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktivasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Momere, kemudian posko pengendalian tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Momere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat, perangkat, personil, barang-barang bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit satu negara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakow dari TNI Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Udara, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Maumere, kita juga sedang standby-kan satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BNPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan, seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, sejumlah 50.000 paket sembako untuk toki pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan tadi sudah didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nagrekio

0: Pakai semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan dinamika di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi di awal kita setting target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Jadi saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang hari ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua, ya. Untuk mungkin bisa memperdalam saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
1: Ada dari
0: baik, saya akan jawabkan isiannya. Jadi untuk kerugian materi yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah. Rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38 dengan rincian di Nah, Rio ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Ulangi, 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak, ini pasti akan dinamis karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang akan kita sampaikan. Yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
2: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores. Terima kasih.
0: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik yang darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun ya sulit untuk dilalui, maka kita akan

0: lakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Umar Said Tjokro Aminoto atau Hos Tjokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Tjokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Tjokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Tjokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Tjokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Tjokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sejarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri jajaran menteri, lembaga, unsur TNI Polri dan keluarga pahlawan nasional. Berikut laporan Yurika Fitri. Ika.
1: Ya, Fajar, saat ini saya sudah berada di makam atau di dalam area dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, di mana beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin jalannya atau pelaksanaan ziarah nasional dan juga renungan suci sebagai rangkaian dari peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dan saat ini persiapan sudah dilakukan dan beberapa dari pantauan kami, sejumlah personil TNI juga sudah berada di area, tepatnya di depan tugu dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Adapun selain dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga dan unsur pemerintah, TNI Polri serta keluarga pahlawan nasional. Dan rencananya nanti acara akan dimulai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden akan meletakkan karangan bunga yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, kemudian dilakukan doa dan penghormatan bagi arwah para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Sementara dari pantauan kami di sini juga para awak media sudah mulai bersiap untuk melakukan peliputan dan di depan tugu dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ini juga sudah disediakan kerangka untuk Presiden meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada para pahlawan. Sementara itu, dari pantauan kami, Fajar dan juga pendengar RRI, sejumlah tamu undangan juga sudah mulai tiba dan mereka masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara dari pantauan kami pula, pengamanan di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, begitu pula di dalam area, juga dilakukan pengamanan oleh pasukan pengaman Presiden dan juga TNI Polri, serta jajaran dari kementerian juga sudah tiba. Tadi kami juga melihat beberapa menteri sudah tiba dan mereka masih menantikan atau menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, dan mereka menunggu di ruang VIP dan sudah disediakan tenda berwarna biru. Sementara itu, arus lalu lintas dari pantauan kami pada malam hari ini, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga masih terpantau ramai lancar, belum ada pengalihan atau penutupan ruas jalan pada saat pelaksanaan ziarah nasional dan juga renungan suci. Dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yurika Fitri, Pulau 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Ajakan memimpin upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Goa Luang Ombo, Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Indrata mengatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Gavara Yava Expedition 2026 yang melakukan eksplorasi sistem Goa Luang Ombo. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mengibarkan bendera merah putih berukuran 22 x 17 meter di mulut Goa Luang Ombo. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi peringatan kemerdekaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peneliti dan penjelajah yang melakukan eksplorasi untuk menghasilkan pengetahuan, dokumentasi, dan data mengenai kawasan Kars Pacitan. Dari informasi dari mancanegara, otoritas di Cita, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, menerapkan rencana 9 poin memperkuat pengawasan kesehatan masyarakat dan lingkungan menyusul masuknya migran secara massal baru-baru ini. Menurut pemerintah Spanyol, lebih dari 72 ribu migran masuk secara ilegal ke Cita dari Maroko pada 30 hingga 31 Juli lalu, di mana sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, sementara ribuan lainnya masih berada di wilayah kantong tersebut. Rencana ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap tuberkulosis, perluasan pemantauan kualitas air minum dan perairan pesisir, serta peningkatan kegiatan pembersihan, disinfeksi, dan pengangkutan sampah. Dari dunia olahraga, pelatih kepala PSM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku puas dengan penampilan timnya saat melawan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam sebuah pertandingan dengan format 2x45 menit di Stadion Kebogiro Boyolali. Jean Paul mengatakan pertemuan kontra Bayangkara menjadi sarana evaluasi menyeluruh mengenai perkembangan taktik permainan Laskar Mataram dan memberikan gambaran mengenai peta kekuatan tim Super League saat ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kali ini dalam segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto, mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau, salah satunya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Ini adalah kabupaten yang terberat pasca gempa. Ada satu kecamatan di Reok, tetapi disampaikan bahwa logistik berhasil dikirimkan ke sana. Suharyanto juga mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Dukungan itu dengan mengerahkan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan melalui jalur laut sehingga kebutuhan masyarakat di Sika, Nagekeo, dan ND bisa cepat terpenuhi. Pendengar, berikut informasi tentang pengamanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan bersama Yusuf Bagus. Yusuf.
1: Yusuf. Baik, pendengar hari di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Menjelang pelaksanaan ziarah nasional Gunung Suci yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yakni pukul 23.50 waktu malam waktu Indonesia Barat. Situasi lalu lintas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yakni di Jalan Kalibata dari arah Jalan Raya Pasar Minggu menuju Satika dan juga sebaliknya hingga kini masih tampak ramai lancar. Dan pengemudi roda 2 dan roda 4 masih dapat lintas meski demikian. Tempat terhambat dikarenakan tamu undangan yang hendak memasuki dan memarkir kendaraannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Polantas Polri, penutupan jalan nantinya akan bersifat situasional. Dan sejumlah pejabat berdasarkan pantauan RRI ini telah memasuki area lokasi. Namun di tempat yang berdiri saat ini tidak dapat memastikan siapa saja pejabat yang telah memasuki area makam Kalibata. Dikarenakan posisi saya berada cukup jauh dari depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hanya tamu undangan saja, jumlah masyarakat juga tampak berada di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka datang untuk menyaksikan rangkaian kegiatan termasuk Renungan Suci yang dijadwalkan langsung pada tengah malam nanti. Dan hingga kini, kami masih akan terus menunggu dan menginformasikan mengenai kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melaksanakan Malam Renungan Suci atau Ziarah Nasional yang nantinya akan direncanakan dimulai pada malam hari ini yakni pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Laporkan untuk Pro 3 RRI terkudara.
0: Ya, terima kasih Bung Bagus ya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, dengan adanya 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada awal Agustus lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur menghimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih terus berlangsung dan diperkirakan akan sampai di akhir tahun 2026 ini. Berikut laporan Aisyah Dini.
2: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. 3 peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut

satu tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan.

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Kalau ditanya siapa pahlawan Indonesia yang kita kenal, bisa jadi banyak nama langsung muncul di kepala. Tapi pernah dengar nama Johannes Lumina? Putra Maluku lahir di Ambon. Seorang dokter yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Kesehatan dan mengemban berbagai tugas penting untuk Indonesia. Menariknya, perjuangan Lumina bukan hanya soal politik. Ia memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan bisa menjangkau masyarakat sampai ke desa-desa. Di masa Indonesia menghadapi berbagai persoalan, ia juga ikut mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa. Hari ini, mungkin kita tidak lagi menghadapi perjuangan seperti dulu. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin tidak besar. Bekerja dengan jujur, membantu orang lain, menjaga persatuan, dan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Karena menjadi bagian dari Indonesia bukan cuma soal bangga menyebut nama negeri ini, tapi tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita berikan untuknya dari Ambon untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digelar di hari sebelum hari ini yang tentunya menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita lihat sudut-sudut jalan kota Ambon dihiasi nuansa merah putih. Di balik deretan bendera dan umbul-umbul hias yang terbentang di tepi jalan tersimpan cerita ketangguhan seorang pedagang musiman. Di antaranya yakni seorang pedagang musiman dari Pulau Jawa, Mas Eman begitu. Ia bukanlah warga yang menetap di kota Ambon. Ia adalah pedagang pernak-pernik musiman yang rela menempuh perjalanan jauh menggunakan jalur laut menuju kota Ambon setiap kali momen besar nasional maupun ajang olahraga berlangsung. Berbeda dari pola kunjungan biasanya, ia kali ini terbilang lama dan memang aktivitasnya untuk menjual aksesoris terkait dengan HUT RI itu sendiri. Dan itulah bagaimana melihat wajah kota Ambon ya, dengan pernak-pernik yang terlihat umbul-umbul dan lain sebagainya. Sementara itu pendengar, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan sekedar momentum menggelar berbagai perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk merawat persatuan, budaya, dan ingatan kolektif sebagai bangsa. Perayaan 17 Agustus juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat gotong royong serta meneguhkan identitas Indonesia di tengah perubahan zaman. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo mengatakan bahwa setiap daerah memiliki cara berbeda dalam merayakan kemerdekaan. Mulai dari lomba di lingkungan kampung hingga upacara kenegaraan di tingkat nasional. Keberagaman cara tersebut tetap memiliki pesan yang sama ya, yakni menunjukkan bahwa Indonesia, bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari Indonesia. Berbagai perlombaan 17 Agustus memiliki nilai sosial yang tinggi. Kegiatan seperti balap karung, panjat pinang, pentas seni, hingga karnaval mendorong masyarakat bertemu secara langsung, belajar sportif, bekerja sama, serta saling mengenal dan menghormati dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: pasteurisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
1: Kedengar nanti bakal kami siarkan untuk Anda ya di jam 8 nanti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 dari Lapangan Merdeka Kota Ambon, pun nantinya juga secara nasional akan kami siarkan kepada Anda upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Indonesia. Misi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Kabar untuk Anda nanti bakal kami hadirkan ya upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 dari Lapangan Merdeka Kota Ambon. Di jumpa hari ini peringat Senin 17 Agustus 2026.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan perenungan suci di Tempe Nasional Utama Kalibata semalam ya. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus. Rangkaian upacara ini pendengar yang mana dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan ini disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Suasana hening kemudian menyelimuti lokasi upacara ketika seluruh peserta memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Presiden juga melakukan peletakan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bersama dalam suasana hikmat menjelang hari kemerdekaan. Upacara turut dihadiri Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, serta jajaran menteri dan wakil menteri. Unsur TNI Polri, pimpinan lembaga pemerintah, keluarga pahlawan, dan undangan lainnya yang juga mengikuti rangkaian tersebut.

pertanian, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita ikut kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hasilnya, seseorang harus mengupas bawang 10 kg setiap hari. Matanya pedih, tangan pegal, tapi pekerjaan tetap dilakukan. Ironisnya, ada yang bilang dibayar 700 ribu rupiah

Indonesia sudah genap 81 tahun merdeka. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan, masih ada masyarakat yang setiap hari berpikir, besok makan apa?

kemerdekaan juga tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, harga kebutuhan yang terjangkau, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Di usia 81 tahun Indonesia Merdeka, mari kita bertanya, sudahkah kemerdekaan benar-benar terasa sampai ke dapur setiap keluarga Indonesia? Merdeka bukan hanya slogan, merdeka harus terasa dalam kehidupan rakyat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wali Kota Ambon Badowin Wajemena menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban kota. Hal itu disampaikan saat meninjau kondisi drainase di lorong pabrik tahu kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon setelah beredarnya video kondisi drainase yang dipenuhi sampah dan menjadi sorotan di media sosial. Ia menegaskan drainase dan sungai bukan tempat untuk membuang sampah karena dapat menyebabkan penyumbatan, menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi memicu gangguan kesehatan masyarakat. Karena itu, warga diminta menjaga lingkungan mulai dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Wajemena juga menyinggung beredarnya video seorang warga asing yang memperlihatkan kondisi kawasan tersebut hingga menjadi perhatian di media sosial internasional. Ia meminta kejadian itu menjadi bahan evaluasi agar citra kota Ambon tidak tercoreng akibat perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang. Dokumen itu adalah naskah proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secari kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Republik Indonesia ke-81.

0: Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
1: Negara nanti bakal kami hadirkan untuk Anda siaran langsung untuk Anda upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 yang akan dilaksanakan di lapangan Merdeka Kota Ambon pada pukul 10 di pagi ini ya, Negara. Dan bagaimanakah mengenai situasi yang ada di sekitar Lapangan Merdeka Kota Ambon, saya sudah bersama dengan reporter Berce Minan Larat yang akan melaporkan dari sana. Berce. Halo Berce.
2: Ya, selamat pagi. Ya.
1: Bagaimanakah situasi jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 di Lapangan Merdeka Kota Ambon pagi ini, Berce, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Jo, dan selamat pagi saudara pendengar. Saya informasikan bagi Anda bahwa di tempat di mana saya mengabarkan ini kepada Anda, saya tepat di tribun Lapangan Merdeka Ambon yang berhadapan dengan kantor Gubernur Maluku. Dan tahapan atau proses persiapan saat ini sementara dilaksanakan. Tampak komandan upacara yang dipercayakan untuk tahun ini dipercayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Maluku. Mulai mengkoordinasikan pasukan-pasukan yang siap akan beberapa nanti tepat jam 9 nanti akan masuk ke Lapangan Merdeka Ambon untuk mengikuti upacara detik proklamasi 17 Agustus 1945. Sebenarnya di Lapangan Merdeka Ambon ini tampak belum diisi oleh pasukan ataupun peserta upacara karena nanti upacara tepat akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Dan beberapa tahapan yang saya bisa mengabarkan bagi Anda bahwa nanti bendera merah putih akan dijemput langsung oleh pasukan kepolisian di ruang Sekda Maluku, kemudian diantarkan dengan mobil, nanti dijemput di tribun Lapangan Merdeka Ambon, selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Maluku sebagai inspektur upacara untuk diletakkan di atas meja, dan nanti di situ nanti pasukan pengibar bendera merah putih akan berbaris untuk nanti datang menjemput bendera merah putih. Dan untuk diketahui bahwa upacara kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya pasukan pengibar bendera putih ada dari pasukan 17, ada pasukan dari sampai 45, tapi akibat efisiensi maka semua tahapan itu dikurangi dengan tidak mengurangi makna upacara detik proklamasi. Nah, di Lapangan Merdeka ini tampak yang ada yaitu para siswa-siswi dari beberapa SMA gabungan yang sudah menempati lobi dari kantor Gubernur Maluku, di mana nanti setelah selesai upacara mereka akan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di bawah atau di tangga-tangga di Lapangan Merdeka nanti menuju ke lobi kantor Gubernur Maluku, di situ ada kor musik dari Kodam 16 Patimura yang nanti akan mengiringi upacara detik-detik 17 Agustus 1945. Saudara, sementara di tribun utama yang merupakan tamu VIP yang akan datang, selain disiapkan untuk nanti Forkopimda yang meliputi Gubernur, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, dan Kejaksaan Tinggi Maluku, juga komandan dari satuan-satuan yang ada di TNI Angkatan Darat, yaitu dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga tampak nanti mengambil bagian. Nah, sementara pimpinan DPRD dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku juga diundang di upacara kali ini. Dan nantinya mereka akan menempati beberapa bangku daripada podium utama musyawarah. Nah, sementara itu di beberapa bagian yang bisa dapat laporkan kepada Anda, bahwa jika Anda menggunakan kendaraan untuk nanti masuk di mulai dari jalan yang Pais nanti masuk tepat di depan BCA, di situ akan ada agak Anda terhalang sedikit karena petugas siap untuk mengamankan jalannya upacara detik-detik proklamasi sehingga kecepatan Anda harus dikurangi. Dan mungkin Anda akan terkendala sedikit macet karena antara depan kantor wali kota dengan lapangan mereka ini nanti pasukan ataupun pasukan yang nanti mengeluarkan bendera merah putih nanti akan keluar dari sana dilepas oleh wali kota Ambon untuk nanti berbaris untuk masuk ke kantor maksud kami keluar dari kantor wali kota Ambon dan nanti masuk ke lapangan Merdeka ini untuk bertindak sebagai petugas pengibar bendera merah putih. Nah, di tribun di bagian utara juga telah diisi dan juga di bagian selatan sini juga telah diisi oleh tamu undangan yang diundang secara khusus untuk datang nanti memberikan untuk nanti mengikuti jalannya detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di bawah daripada tribun ini tampak aparat kepolisian dari dan juga gabungan tampak mengatur lalu lintas di sini sehingga lalu lintas jangan sampai terganggu dan masyarakat yang berpergian jangan sampai terganggu aktivitas mereka sehingga aparat kepolisian gabungan maupun TNI juga bersiap-siap untuk mengamankan jalur jalannya kendaraan yang mengambil jalan mulai dari depan jadi BCA sampai di pengadilan negeri Ambon dan nanti akan meneruskan sampai dengan putaran gong perdamaian selanjutnya mengambil jalan di Panjaitan untuk menuju ke Pasar Merdeka dan selanjutnya sehingga arus lalu lintas bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, di sisi lain tampak masih dilakukan koordinasi antara petugas yang sementara datang mulai memenuhi bangku-bangku yang disiapkan oleh panitia untuk menduduki setiap bangku yang ada dan ini diatur oleh protokol pemerintah Provinsi Maluku. Nah, mereka mengatur prosesi atau mengatur lalu lintas undangan yang datang jangan sampai terjadi penumpukan akan menghalangi jalan-jalan masuk ke podium utama. Nah, saudara, di lapangan mereka ini yang Anda dengar, ini adalah speaker yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan panitia untuk nanti melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Nah, sementara itu tampak komandan upacara sementara koordinasikan beberapa pasukan nanti tepat jam 9 mereka harus mengambil bagian di lapangan mereka Ambon sesuai dengan tahapan ataupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di mana pasukan TNI yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga kepolisian bahkan sampai di Satpol PP dan juga pramuka dapat mengambil bagian dalam persi. Nah, siswa-siswi yang sementara datang belum bisa masuk ke lapangan mereka karena mereka harus bergabung dan nanti mengikuti arahan daripada Master of Ceremony atau MC dari tribun utama ini di tribun utama untuk nanti memberikan informasi baru mereka harus siap dan barulah mereka bisa masuk ke lapangan mereka Ambon untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Yo, ini yang saya bisa bagikan kepada pendengar di pagi ini. Nanti tepat jam 10 kami akan melaporkan jalannya detik-detik upacara 17 Agustus 1945 tingkat Provinsi Maluku langsung dari lapangan Merdeka Ambon. Saya kembali ke Anda, Jo.
1: Ya, terima kasih Berci untuk laporannya dan pendengar itulah terkait dengan situasi di lapangan Merdeka Kota Ambon tempat akan dilaksanakan nanti upacara pengibaran bendera, upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus yang dilangsungkan di lapangan Merdeka Kota Ambon, pendengar. Seperti informasi yang Anda ikuti tadi, akan disiarkan pada pukul atau dilaksanakan pada pukul 10, dan kami juga akan menyiarkan untuk Anda upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 dari lapangan Merdeka Kota Ambon. Situasi yang sudah dilaporkan Bercermin Larat menggambarkan bagaimana antusiasme masyarakat dan para peserta upacara yang akan mengikuti upacara peringatan langsung di lapangan Merdeka Kota Ambon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyat.

itu cuma mengandalkan peran, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya, karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata, ada setan sahrir. Pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, sahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Sahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Sahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu, kemerdekaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Saudara, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan untuk Anda upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 ya, dari Lapangan Merdeka Kota Ambon. Pukul 9, sesaat lagi kurang lebih ada 9 menit kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita dulu untuk mengikuti bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,